0: memang setan malaikat ini Ustaz, enggak ada mati-mati Ustaz. Itu aja Ustaz.
1: Ya. Kenapa itu pertanyaannya Pak, tentang kajian kita ada Pak? Pertanyaannya Pak.
0: Iya, karena setan ini kan nunggu.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra. Kembali pagi ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meria. Selamat pagi, kami sapa Anda. Dengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat. Dari Sidikalang dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran panjang luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli. Nomor 3 Lebutar Gunung Meria, Aceh Singkil. Bersama saya Davinilah. Berita Ekstra selengkapnya.

kabar Aceh Singkil. Saudara, harga gas LPG bersubsidi 3 kg di wilayah pinggiran Kecamatan Gunung Meriah dilaporkan masih berada di kisaran Rp35 hingga Rp37.000 per tabungnya. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap distribusi gas bersubsidi yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi. Keluhan masyarakat bukan kali pertama disampaikan, namun hingga kini harga di tingkat konsumen disebut belum mengalami penurunan yang signifikan. Warga pun mendesak pemerintah segera melakukan inspeksi mendadak untuk menelusuri penyebab tingginya harga di sejumlah wilayah tersebut. Salah seorang warga Gunung Meriah, Rudi, meminta pemerintah tak hanya menerima laporan, tapi turun langsung meriksa pangkalan dan jalur distribusinya. Masyarakat berhak mendapat LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan. Menurut Rudi, jika pengawasan berjalan optimal, pemerintah seharusnya dapat mengetahui apakah tingginya harga dipicu oleh biaya distribusi permainan di tingkat penyalur atau adanya dugaan pelanggaran lain. Ia menegaskan apabila ditemukan penjualan di atas head, penimbunan atau penyimpanan distribusi, pemerintah harus segera mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah memiliki peran melakukan pengawasan distribusi LPG bersubsidi melalui sidak, binaan pada pangkalan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Sementara itu, saudara, personel Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Wilayah 9 Aceh mengamankan kayu olahan dan sinso di hutan produksi konversi Aceh Singkil. Temuan tersebut terjadi saat tim BKPH bersama personel Subdenpom Persiapan Singkil melakukan patroli rutin ke hutan produksi konversi yang ada di wilayah Resort Pengelola Hutan Lipat Kajang, tepatnya di Desa Alur Linci, Kecamatan Suro. Di lokasi tim juga menemukan pondok, peralatan mengolah kayu, bahan bakar serta kayu yang masih dalam tahap pengolahan. Sinso ditemukan dalam kondisi tersembunyi di bawah gelonggongan kayu sekitar 50 meter dari pondok. Sementara itu, kayu ditemukan di sejumlah titik termasuk di belakang pondok dan masuk ke bagian dalam hutan. Selain itu, pondok juga ditemukan buku catatan kayu hasil olahan yang turut diamankan. Pelaksana tugas Kasih Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah 9, Sukramizar, yang memimpin patroli menyebut pihaknya menemukan sinso dan kayu di kawasan hutan produksi konversi. Barang bukti dugaan perambahan hutan produksi konversi itu langsung dibawa petugas untuk diamankan. Sementara tersangka saat petugas datang sudah tidak ada di lokasi. Diperkirakan pelaku pergi sebelum petugas datang, lantaran saat tungku di pondok yang ada di kawasan HPK diprediksi masih menyisakan bara api. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang ke?
1: Nyau engkut, Alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Patak nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama, pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau jembatan Lumut di Kampung Lumut, Kecamatan Linga, Aceh Tengah pada Kamis 6 Agustus. Jembatan yang menjadi penghubung Aceh Tengah dengan Gayo Luas itu akan ditinggikan untuk mengurangi resiko banjir usai terdampak bencana hidrometeorologi. Di lokasi Gibran mendengarkan paparan teknis mengenai rencana penanganan jembatan. Pemerintah akan menggunakan metode jacking atau mengangkat badan jembatan sekitar 1,5 meter dengan hidrolik jack. Selain meninggikan jembatan, pemerintah juga akan menormalisasi alur sungai sedalam 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir. Upaya ini dilakukan agar kapasitas aliran sungai meningkat sehingga potensi banjir dapat ditekan. Jembatan Lumut merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas. Jalur tersebut sempat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan itu pada November tahun lalu. Gibran berharap seluruh proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Usai meninjau jembatan, Gibran menghampiri warga yang sejak siang menunggu kedatangannya. Kesempatan itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Salah satu keluhan yang mencuat ialah sulitnya mendapat air bersih di Kampung Lumut. Mendengar aspirasi itu, Gibran langsung meminta kementerian dan instansi terkait untuk menindaklanjuti. Kunjungan ke Jembatan Lumut merupakan bagian dari agenda kerja Gibran di Aceh. Sebelumnya, ia juga meninjau sejumlah proyek pemulihan infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Biren dan Gayo Luas untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana.

0: Sementara itu, pemerintah Aceh menarget pasokan semen kembali stabil setelah memperoleh komitmen dari PT Solusi Bangun Indonesia untuk meningkatkan produksi dan distribusinya. Langkah itu diambil untuk membantu ketersediaan semen di Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh Nulis Effendi, dilansir dari kantor berita JNN, menyatakan pemerintah telah meminta bantuan kepada PT Solusi Bangun Indonesia, induk perusahaan dari PT Solusi Bangun Andalas, untuk ketersediaan semen. Ia mengatakan kenaikan harga semen telah berdampak langsung terhadap aktivitas konstruksi masyarakat dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana banjir besar di Aceh. Pemerintah Aceh berharap SBI segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan pasokan dan mengendalikan harga semen dalam waktu sesegera mungkin. Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi SBI Edi Sarwono menyampaikan bahwa salah satu agenda utama kunjungannya ke Aceh adalah memastikan kapasitas produksi dan distribusi semen dapat berjalan maksimal. Seluruh terminal, kata Edi, akan dioptimalkan melalui penerapan operasional 3 Safe sehingga kapasitas distribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, Edi menambahkan akan melakukan evaluasi harian terhadap produksi dan distribusi sampai kondisi pasokan kembali normal. Direktur Operasi SBI menegaskan bahwa kebutuhan semen masyarakat Aceh akan menjadi prioritas utama perusahaan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Menteri Agama Nasiruddin Umar resmi melantik Profesor Mujibur Rahman sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Pelantikan berlangsung di lantai 2 Gedung Kementerian Agama. Pelantikan itu mengakhiri status perpanjangan masa jabatan Profesor Mujibur Rahman yang sebelumnya ditetapkan Menteri Agama melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Agama perpanjang masa jabatan Profesor Mujibur Rahman sebagai Rektor UIN Araniri terhitung mulai 28 Juli 2026 hingga ditetapkannya dan dilantiknya Rektor definitif yang baru. Keputusan itu ditandatangani Menteri Agama Nazaruddin Umar pada tanggal 27 Juli di Jakarta. Saat itu, Humas UIN Araniri menyatakan perpanjangan masa jabatan dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kepemimpinan di lingkungan kampus hingga proses pemilihan rektor definitif selesai. Dalam keputusan itu dijelaskan perpanjangan masa jabatan dilakukan berdasarkan usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang usul perpanjangan masa jabatan rektor. Pemerintah menilai Profesor Mujibur Rahman masih memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi dan layak melanjutkan tugas tambahan sebagai Rektor UIN Araniri hingga proses penetapan Rektor definitif rampung. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Musik. adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Saudara, Korea Utara menembakkan sedikitnya satu rudal balistik dan tak ada proyektil yang diyakini jatuh di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang, serta tidak ada laporan kerusakan pada kapal dan pesawatnya. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, rudal itu diluncurkan sekitar pukul 17.02 waktu Kamis tempat dan diperkirakan jatuh di lepas pantai timur Korea Utara. Militer Korea Selatan secara terpisah menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak pendek dari wilayah Wonsan di bagian timur Korea Utara. Tokyo menyampaikan protes keras kepada Pyongyang terkait uji coba rudal terbaru tersebut. Mereka menyebut uji coba tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Jepang, kawasan dan komunitas internasional, serta pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Kantor berita Yonhap Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara menembakkan rudal tersebut menjelang latihan militer gabungan rutin antara Amerika dan Korea Selatan yang diperkirakan akan berlangsung bulan ini. Korea Utara yang telah meningkatkan kemampuan nuklirnya bereaksi keras terhadap latihan militer skala besar Amerika-Korea Selatan tersebut dan menganggapnya sebagai persiapan untuk invasi. Pada akhir Juni, pemimpin negara itu Kim Jong-un mengamati uji coba beberapa senjata utama, termasuk sistem peluncur roket ganda dan hulu ledak rudal balistik taktis. Pada 26 Mei lalu, Korea Utara meluncurkan beberapa proyektil, termasuk rudal balistik jarak pendek di lepas pantai baratnya

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang bursa transfer pemain, Real Madrid akhirnya mengakhiri saga transfer Yann Diomande yang berlangsung sepanjang bursa musim panas. Los Blancos resmi mengumumkan perekrutan winger muda asal Pantai Gading itu dari RB Leipzig dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan keseriusan Madrid dalam membangun skuad musim depan. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Diomande diproyeksi menjadi salah satu pilar penting di lini serang Santiago Bernabeu. Transfer ini juga mencuri perhatian karena nilai investasinya yang sangat besar. Madrid dikabarkan mengeluarkan dana hingga 140 juta pounds, menjadikannya salah satu transfer paling mahal dalam sejarah sepak bola Eropa. Kedatangan Diomande menambah daftar pemain baru yang direkrut Madrid pada musim panas ini. Sebelumnya, klub ibu kota Spanyol itu telah lebih dulu mengamankan jasa Ibrahim Konate, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, dan Carlos Espi. Meski telah mengungkap nilai transfer secara resmi dan menyepakati transfer senilai 140 juta pounds, nilai tersebut terdiri dari biaya tetap 125 juta pounds dan bonus performa yang mencapai 15 juta pounds. Apabila seluruh bonus terpenuhi, Diomande akan menjadi pemain dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah Real Madrid. Nilainya diperkirakan melampaui transfer Eden Hazard, Jude Bellingham maupun Cristiano Ronaldo. Dan saudara, informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan mengingatkan wakil kepala daerah yang berhalangan dalam wacana pilkada tanpa wakil. Jadi ada wacana di mana calon kepala daerah yang dipilih nanti ya cuman kepala daerahnya aja, wakilnya tuh nggak ada. Misalnya bupati ya bupatinya aja, wakilnya nggak pakai. Gubernur gitu juga. Nah, ini wacana ini sudah bergulir di DPR. Bahkan Irawan sendiri mengaku mendukung wacana tersebut. Kendati demikian, ia pun mengingatkan pengganti kepala daerah yang berhalangan tetap jika kepala daerah dipilih tanpa wakilnya. Misal nih kan, bupati nggak bisa hadir gitu kan. Siapa kira-kira yang mewakili? Nah itu, apakah misalnya sekdanya atau kepala dinasnya atau siapa gitu. Nah itu kan harus dikaji juga. Lebih jauh, Irawan menyebut wacana pilkada tanpa wakil merupakan wacana yang lama. Oh, lama ya. Menurut dia, ketentuan itu pernah termuat di dalam Perpu Pilkada yang terbit tahun 2014. Menurut Irawan, pada prakteknya, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap menjadi perseteruan. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar wakil kepala daerah nantinya cukup ditunjuk aja. Banyak ya, banyak yang misalnya nih, bupatinya atau wali kotanya gitu ya, berseteru dengan wakilnya. Banyak gitu kan, bahkan sampai masa jabatan baru aja menjabat setahun, udah gak bagusan dia sama wakilnya gitu kan. Ya, menyikap itu ya bagus, gak usah aja ada wakil gitu kan. Langsung aja bupati aja udah, wakil nantilah ditunjuk siapa kian kan gitu. Ide bagus juga tuh ya. Irawan mengusulkan agar deputi atau wakil kepala daerah bisa lebih dari satu orang sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Yaitu tadi, apakah asisten kan bisa juga. Asisten kan pembantu bupati gitu kan. Nantinya pemerintah dan DPR tinggal memikirkan mekanisme penunjukan wakil kepala daerah jika berhalangan tetap. Apakah diadakan pemilihan ulang atau melanjutkan masa jabatan. Wacana pilkada tanpa wakil tengah menjadi sorotan di Komisi 2 DPR RI bidang politik dan pemerintahan. Wacana itu mencuat seiring kisruh antara kepala daerah dan wakilnya. Dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis pekan lalu, anggota fraksi PKB Muhammad Khozin memaparkan keberadaan wakil kepala daerah yang selama ini kerap hanya menjadi pengambil suara, formalitas, mendulang suara gitu kan. Karena wakil tadi punya basis suara gitu, kira-kira gitu ya. Cuman ketika dia sudah jadi di dalam tugas pemerintahan, wakil ini hampir tidak punya tugas dan wewenang, bahkan tak jarang terjadi ketegangan lah ya dengan si bupatinya, dengan si wali kotanya, dengan si gubernurnya gitu kan. Atau saya rasa presiden juga kayaknya nggak perlu wakil ya. Perlu nggak? Ya kita pilih aja kepala daerah tanpa wakil gitu. Nah wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah ini biar tidak menjadi pengambil suara saja. Kenapa ya? Ya kasihan jatuhnya gitu kan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay mengakui wacana pilkada tanpa wakil kini mulai menjadi perbincangan lintas fraksi di DPR. Namun dia ingin wacana tersebut dikaji matang. Dia juga tak menampik peran kepala daerah dan wakilnya selama ini tidak seimbang. Terlebih lagi dalam beberapa kasus. Keduanya sering saling terkait dengan perkara hukum. Jadi ada kesan wakil ini apa ya? Sekarang gitu kan tidak difungsikan, tapi di beberapa daerah ada juga yang kepala daerah dan wakilnya ribut, bahkan sampai diungkap dan terlihat di pengadilan gitu. Kan jadi ironi gitu kan. Digugat lagi itu. Ada tuh yang digugat wakil apa? Oleh wakilnya, ya, kepala daerahnya. Kenapa? Karena ada melanggar perjanjian waktu pilkada gitu. Terus ada juga yang nggak bagusan karena jatahnya. Wah, ini waktu belum jadi sudah bagi-bagi. Nah, ini nanti kamu pegang dinas A, dinas B, dinas C gitu kan. Nah, untuk bupatinya ini gitu kan. Nah, wakilnya dinas ini. Ketika jadi dia boro-boro dia dapat wewenang di dinas yang sudah di sepakati dari awal itu. Semua sama bupatinya. Karena ya tanda tangan bupati yang lebih laku daripada wakil kan begitu. Mungkin berkaca dari itu, kenapa ini muncul wacana, dalam pilkada nggak usah pakai wakil, cukup bupatinya aja gitu kan. Tapi ini masih wacana gitu kan. Tapi biasanya kalau pada serius gitu, kenapa? Karena kan ini kan produk politik nih, ini partai politik nih, ya. Nah, tinggal ada kemauan, niat dan jalan tadi gitu kan. Kalau saya sih malah lebih cocok itu gitu ya. Kenapa? Ya udah bupati aja pilih gitu, nggak usah ada pakai wakil. Nanti perkara wakilnya itu tadi bisa mengambil misalnya dari bukan wakil sih sebenarnya, tapi mewakili misalnya nih, ya kan, nggak bisa hadir, wakili oleh sekda atau pembantunya nih, asistennya ada asisten tiga asisten tuh, asisten 1, 2, dan 3. Itu untuk mewakili misalnya kalau dia nggak bisa hadir gitu kan. Terlihat keseriusan dari DPR seperti apa, apakah hanya sekedar wacana atau lanjut ke pembahasan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ada 2 orang yang ditangkap usai mengunggah dan mengomentari pidato Prabowo soal nuklir Iran. Wah, udah mulai risih nih. Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 2 pria berinisial AYP 49 tahun dan AF 40 tahun terkait unggahan di media sosial Threads yang memuat pernyataan Presiden Prabowo mengenai program senjata nuklir Iran disertai komentar bernada provokatif. AYP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat, mengedit, dan mentransmisikan konten di Threads. Sementara AF diduga mengunggah komentar bernada provokatif pada unggahan itu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus itu berawal dari laporan polisi yang diterima 4 Agustus dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Hendra menjelaskan AYP diduga mengunggah konten melalui akun tweet @ontel_kebagusan yang membahas pernyataan Presiden Prabowo terkait program senjata nuklir Iran. Dalam unggahan itu kemudian muncul sejumlah komentar yang dinilai mengandung hasutan atau provokasi. Menurut Hendra, salah satu komentar yang menjadi perhatian penyidik diunggah oleh akun yang diduga digunakan tersangka AF. Jadi di konten itu ada beberapa komentar yang menjadi catatan kepolisian. Di antaranya akun @bastrap yang mulis, nggak usah diribet-ribetin, tungguin aja pas iring-iringan, ntar juga nongol kepalanya, tinggal sikat. Hehehe. Selain itu, polisi juga menyoroti komentar dari akun @agamkopibali yang menulis, jangan kasih koordinat istana itu punya rakyat. Kalau mau alamat rumah Kertanegara atau Hambalang saja, sekali tembak pasti bisa ngabisin satu kawan Netanyahu plus 6 body. Menurut Hendra, pelapor menilai unggahan tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mengancam keutuhan bangsa sehingga melaporkannya pada kepolisian. Siapa nih yang laporin? Siap-siaplah nanti. Ya, siap-siap karena yang laporin ini siap-siap nanti bakal bisa jadi akan jadi komisaris. Dalam penyidikan, polisi telah meriksa 2 saksi dan 4 ahli. Penyidik juga meminta barang bukti berupa tangkapan layar, unggahan thread, 1 akun thread, dan telepon genggam. Nah, ini buat yang hobi bersosial media, berselancar di sosial media, hati-hati. Memang kita kadang kalau melihat apa ya status, kita geram, pingin juga kita komen gitu kan. Tapi itu tadi, komennya yang bijak-bijak aja, gak usah yang tendensius, gak usah yang provokatif gitu kan. Kenapa? Karena dipantau. Nah, hati-hati itu, apalagi dengan apa ya isu-isu pemerintah khususnya gitu kan. Wah, hati-hati banget tuh ya. Cuman ya itu tadi ya. Hal-hal itu kritik sih sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah legowo dengan kritik ya. Tapi kan enggak gitu kan. Zaman sekarang itu ya di sesumbar, di mungkin berstatement, oh silakan mengkritik ya, memang harus dikritik. Tapi nyata ketika dikritik malah dilaporin gitu kan, berbanding kontra gitu. Kita beralih ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Halo adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Saya buka informasi yang jadi headline di kompas.com. Ada mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Beni Iskandar Nasution, yang mengungkap alasannya tetap menjalankan Medan Fashion Festival tahun 2024 yang kini menyeretnya ke kursi terdakwa kasus dugaan korupsi. Usai membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Medan, Beni menyinggung lagi momen saat ia diminta menggelar Medan Fashion Festival oleh Kahiyang Ayu yang saat itu berstatus istri wali kota Medan Bobby Nasution. Beni menyatakan dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin menggelar Medan Fashion Festival sesuai kemauan Kahiyang karena khawatir akan dicopot dari jabatannya jika acara tidak berlangsung maksimal. Jadi kata Beni, ya wajar kalau dirinya tidak bagus dicopot untuk kegiatan itu. Apalagi Kahiyang dan Bobby itu harus ya tampil sempurna setiap kegiatan. Kita tidak munafik lah kegiatan itu harus sempurna. Meski demikian, Beni membantah ada arahan dari Kahiyang maupun Bobby untuk memenangkan atau mengarahkan proyek Medan Fashion Festival pada pihak tertentu. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada Senin 27 Juli, Beni juga mengungkapkan tetap melaksanakan Medan Fashion Festival karena khawatir dicopot dari jabatan. Di hadapan majelis hakim, Beni mengungkap bahwa Kahiyang Ayu yang saat itu menjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Medan memintanya menyiapkan kegiatan berskala besar. Ia juga mengaku dirinya dan sejumlah pejabat lain merasa khawatir jika kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai harapan pimpinan. Dalam perkara ini, Beni didakwa bersama mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh, Kepala Bidang Usaha UKM Dinas Koperasi Kota Medan, Anwar Syarif, serta Direktur CV Global Mandiri, Muhammad Hamdani. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Medan mendakwa para terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah. Jaksa juga mengadilkan adanya perubahan kualifikasi teknis pekerjaan, pengerahan pelaksana kegiatan pada pihak ketiga, serta sejumlah item pekerjaan yang tak sesuai ketentuan, termasuk tunggakan pembayaran hotel sebesar 70 juta. Diminta buat acara yang sempurna, ya, bukan diminta buat korupsi kan gitu. Beda ya, beda perbuatannya ya, itu tadi diduga korupsi, tapi kan disuruh buat acaranya sempurna gitu kan, terserah gimana itu kan. Itulah yang kayak manalah, ada bawahan juga gitu kan, request pimpinan seperti ini gitu. Baik, tuntas untuk kelas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Senin ya? Besok Sabtu ya? Sorry. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kiban dila ojek. Le ke puang kot.
2: Nyo ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
1: Paka menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Huhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju bak toki draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo, adik-adik hebat Aceh Cincin. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: lagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar Esrawania semuanya? Semoga keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar di edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca alhamdulillah pagi hari ini di seputaran Gunung Meria cerah ya. Dan Esrawania semuanya, di mana pun kamu berada, kali ini Lentera Belajar di episode 118 akan membahas peran penting di Sdikbud Aceh Singkil dalam memaksimalkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, ngomong-ngomong pendidikan, pendidikan ini adalah investasi terbaik yang menentukan masa depan sebuah daerah. Melalui pendidikan yang berkualitas, akan lahir generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Karena itu, keberhasilan program wajib belajar 12 tahun bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, hingga seluruh elemen masyarakat. Nah, Estalonia semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas ini ya, seputar tema pendidikan yang barusan saja disampaikan Estalonia semuanya. Dan melalui tema ini, semoga kita akan mengupas bagaimana berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan, peningkatan akses sekolah, menekan angka putus sekolah, sekaligus terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, upaya tersebut sejalan dengan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti biasa, Haris selaku host dan juga bersama Bu Dewi.
2: Ya,
0: sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan program ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Dan tentunya dengan tema yang berbeda dari sebelumnya, tentunya narasumber juga sudah kita hadirkan langsung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, ada Pak Samun Nasution. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Haris ya.
0: Ya, ini pasti udah pada kenal dan ya, untuk Aceh Singkil udah tahu lah siapa Pak Samun.
2: Ya.
0: Karena di mana-mana di media sosial Pak Samun gitu ya. Dengan hal-hal yang sangat membanggakan, dengan hal-hal yang positif di mata masyarakat,
2: ya,
0: ini Pak Samun ini
2: ya,
0: luar biasa ini ya. Mana di sana pada Pak Samun, nanti di sana di lapangan ada Pak Samun, luar biasa.
2: Selasa kemarin harusnya kita on air kan, Haris ya, dengar sudah ya, pada apa nunggu kan. Jadi akhirnya kan terus di pending
0: ya,
2: itu pada nanya, lu kenapa buku nggak jadi on airnya kan gitu.
0: Iya kan? Iya iya iya.
2: Terus sekarang tadi pagi tuh kebetulan juga udah kok gitu, udah pasti kan.
0: Iya iya.
2: Barulah
0: iya,
2: berani kita mau.
0: Iya. Gitu. Dengan adanya suatu halangan yang mendadak kemarin terawalnya, jadi kita
3: iya,
0: undur terawalnya iya, semuanya ya. Oke, ini untuk mengawali pertanyaan kita nih Bu ya.
2: Iya.
0: Pertanyaan kita.
2: Kayaknya memang ini pertama memang perkenalan dulu sih
0: iya,
2: kan. Habis mungkin itu masyarakat juga pengen tahu secara umum program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan kan begitu. Jadi
0: iya, benar.
2: Dinas Pendidikan bisa loh bercerita visi misinya di bawah naungan Pak Kadis yang sekarang itu gimana atau apa kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, mungkin kita persilakan Pak Kadis langsung
0: okay,
2: ya Haris ya.
0: Boleh,
3: silakan. Iya, silakan. Baik, terima kasih Mas Haris, ya. Ibu Dewi, pendengar Extra FM dimanapun berada,
0: ya.
3: Kami mengucapkan terima kasih hari ini kami diundang kembali meskipun tertunda kemarin
0: ya,
3: ada beberapa hal dengan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga hari ini kami baru bisa berhadir. Dan kami doakan untuk masyarakat Aceh Singkil sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Baik, izin kami menyapa untuk kita semuanya, untuk masyarakat kita semuanya. Kami pelaksana tugas ya Mas Haris, hari ini ya, kami diberikan amanah untuk membawa pendidikan ini sesuai dengan visi misi Bapak Bupati ya, terkait dengan masalah pendidikan
0: ya.
3: Tentu semua hak dan semua ini tentu anak-anak dan masyarakat kita ingin pendidikan ini khusus Aceh Singkil lebih baik ke depannya. Tentu dengan program-program kita, kita memang sebenarnya sudah ada ya, sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, yang sudah dibuatkan, dan kita tentu mengarah kepada visi-visi Pak Presiden, ajuan-ajuan dan petunjuk-petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kami selaraskan dengan visi-misi Pak Bupati, sehingga juga kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat kami.
0: Oke. Nah, jadi dengan tema kita nih, Mbak, jadi Bapak gimana melihat kondisi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil nih, Pak?
3: Iya, wajib belajar 12 tahun ini kan kewajiban kita, yang mana bisa kita runut sedikit. Untuk SD ya ada 6 tahun, untuk SMP ada 3 tahun dan SMA 3 tahun. Sebenarnya kalau kami melihat ini SE atau undang-undang terbaru nanti akan keluar, ini wajib belajarnya 13 tahun, Mas Haris, Bu Dewi. Okay. Jadi bukan lagi 12 tahun. Kenapa nih 13 tahun gitu kan? Bukan 12 tahun. Karena 2027 ke depan ini kewajiban dan melaksanakan pendidikan PAUD atau TK ini wajib. Wajib. Jadi kan kita banyak juga nih mendapati sekolah-sekolah yang SD kemarin masuk, masih ada anak-anak yang tidak menamatkan atau tidak bersekolah TK atau PAUD. Ini sangat rentan sekali ya dengan hal-hal dasar mereka, contoh mengenal huruf, membaca, mengenal angka. Ini bahaya. Ya, sehingga pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran ini, Bu Dewi, Mas Haris. Jadi nanti kewajiban kita ini sudah 13 tahun ditambah TK atau PAUD. Nah, ini kita genjot ya. Yang mana kami melihat sekeliling-keliling kami, kami berjalan di daerah-daerah terpencil nih, Mas Haris, Bu Dewi, banyak kita temui di kelas 1 ini banyak yang belum mahir membaca dan mengenal. Sehingga langkah pemerintah pusat ini kita galakkan lagi di daerah kita, sehingga TK-TK ke depan sudah memiliki tanda tamat belajar yang disertai sertifikat bisa baca atau mengenal huruf ini, Bu Dewi. Jadi
2: berarti di situ pembaruannya ya?
3: Iya, situ nanti pembaruannya surat edaran Pak Menteri kita. Jadi ini kita akan selaraskan nanti ke depannya gitu.
2: Berarti kalau bisa diperincikan, Pak Kadis, 13 tahun itu jenjangnya apa saja dan lamanya berapa tahun?
3: Iya, pasti TK atau PAUD-nya kan 1 tahun. TK nanti SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, tambah SMA-SMK-nya 3 tahun. Itu yang dimaksud dari Kementerian Pendidikan.
2: Berarti ini kan juga menambah wawasan masyarakat kan? Jangan pula nanti ketika pelaksanaan apa penerapan peraturan ini masyarakat kaget karena anaknya nggak PAUD ditolak kan gitu.
3: Jadi Mas Haris, ini kan PAUD-PAUD atau TK kita atau kelompok belajar Bu Dewi banyak tersebar di desa-desa ya. Hampir kita melihat TK-TK kita. Nah, ini dari 137 TK kita yang sekarang hanya 37 yang negeri. Jadi ini membuat dilema bagi kita ya, karena apa? Kita melihat TK-TK atau PAUD sekarang banyak dipegang oleh yayasan atau pihak swasta atau desa, sehingga apa yang menjadi saran kita, apa yang menjadi ajuan kita kadang-kadang mungkin terabaikan. Nah, ke depan 2027 ini untuk masyarakat kita nih, masyarakat Aceh Singkil, bapak ibu orang tua kami, khususnya Aceh Singkil ya, kami mengajak untuk ke depan atau 2027 nanti sudah berlaku. Jadi jangan nanti salahkan anaknya tidak diterima SD, Mas Haris. Kalau tidak ada sertifikat tamat dari PAUD atau tidak tidak mengikuti pendidikan TK atau PAUD.
2: Berarti tahun 2027 tahun depan, wajib.
0: Jadi misalnya ini saya juga karena langsung gini ya di dunia nyata dengan lihat keponakan-keponakan juga nih. Jadi nggak anaknya sendiri nggak mau Pak kayak PAUD atau bahkan TK. Jadi Pak kan kalau mau diantar gitu kan misalnya ke TK, dia menjerit nangis ibaratnya tantrum. Jadi nggak mau sekolah sama sekali PAUD gitu. Jadi ya udahlah tahun depan aja nak kamu TK, lewatkan tuh PAUD-nya misalnya atau TK-nya TKA-nya nggak langsung B karena pertama nggak dia mau. Jadi ya udah tahun depan deh nanti ke B aja. Nah, itu gimana Kak? Ini kan faktor anak ya, karena memang nggak mau atau kayak mana gitu.
2: Berartinya di TK kan idealnya kan memang 2 tahun kan
3: Adilis,
2: tapi ini karena anak tadi belum mau sekolah.
3: Iya. Jadi 1 tahun aja.
2: Langsung ke TKB-nya itu gimana,
3: Ya. Pastinya diperbolehkan ya, untuk 1 tahun saja itu diperbolehkan saja. Tergantung ini sekarang orang tuanya. Okay. Namun dalam hal ini nanti akan kami coba kolaborasi dengan desa nih, Bu.
0: Okay.
3: Bu Dewi dan Mas Aris, ini akan kita coba berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa, DPMK Kampung. Ini kita imbau, yang pertama kita melihat karena ini masih banyak yang swasta atau yayasan, kita panggil. Sejauh mana menyikapi hal-hal ini. Dan kami berharap nanti di dana-dana yang didanai oleh pemerintah semacam BOS, BOP, ini kami mohon disisihkan nanti untuk kita buat retret atau pelatihan-pelatihan guru TK. Karena mohon izin nih Bu Dewi, seperti kita ketahui nih Mas Aris, banyak guru-guru TK kita yang minta maaf nih ya, yang mohon maaf, yang dipakai yang tamatan SMA. Ini kan banyak kita dapati ya. Yang penting karena mungkin kemarin ada hubungan dengan desa, ibu karena nggak kemana ngajar sini aja gitu. Sementara pembekalan mereka memberikan pendidikan kepada anak usia dini ini kan, dan dari data kita sekarang Bu Dewi, itu pendidik, guru-guru pendidikan yang lulusan dari PAUD atau TK, sarjana TK atau pendidikan PAUD ini minim Bu Dewi. Dan bahkan ini Pak Bupati ini kemarin mewacanakan seperti ini, Pak Kadis, berapa jumlah ini kita sampaikan, buka kalau bisa CPNS tahun ini ya, atau tahun depan, untuk khusus untuk para guru,
2: TK PAUD.
3: Wah, ini
0: ya, lulusan
2: sarjana TK
3: PAUD
2: ini berarti kabar gembira juga nih.
3: Benar, karena sejalan dengan nanti sekolah-sekolah yang mau kita negerikan, Mas Aris, gitu. Ini kabar bahagia untuk masyarakat dan adik-adik kami yang menempuh kuliah.
2: Betul.
3: Ya. Ini adalah kesempatan emas.
0: Iya.
3: Dan bahwasanya Pak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini insya Allah akan membuka peluang itu.
2: Jadi berbahagialah bagi adik-adik kita
3: yang
2: gelarnya sarjana TK PAUD begitu.
3: Selama ini
2: kok apa ya, kesempatannya kecil sekali.
3: Malah
2: sempat enggak ada.
3: Ini
2: untuk tahun ini atau tahun depan Pak Kadis?
3: Yang sudah kita tanda tangan, yang sudah kita ajukan, Pemkab sudah ajukan 2026 ini. Mudah-mudahan disetujui oleh Pak Menteri.
0: Ya,
3: mudah-mudahan nanti CPNS-nya awalnya prioritas untuk guru-guru TK dan PAUD.
0: Karena memang berbeda Bu ya, pengajar yang tamatan sarjana sama tamatan sekolah.
3: Beda Mas Ari.
0: Beda.
3: Iya.
2: Ada beberapa sekolah yang memang juga kita tangani.
3: Iya.
2: Akreditasinya kedapat A,
3: unggul,
2: karena salah satu faktor yang menentukan adalah ini tadi jenjang pendidikan yang ditempuh guru-gurunya di TK. Terus ini Pak Kadis, ada pertanyaan, bagaimana dengan status guru yang memang itu SMA atau belum sarjana? Kalau nanti diisi oleh guru PNS yang sudah S1 TK PAUD, gimana nasibnya ya, sudah pengabdian nih?
3: Iya, yang pasti ini kan kita sudah melihat kemarin ada tendik kita hampir 210 orang guru Bu, guru yang nanti formasinya kemarin mereka ngambil di tendik. Iya, sehingga langkah kami mencoba menginisiasi kegiatan pengumpulan berkasnya, sehingga kami ajukan kembali ke BKN dan ke BKD, sehingga nanti mereka tetap jadi guru. Nah, yang SMA-SMA ini Bu, sehingga nanti kami juga berikan kesempatan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau memang niat mereka, kita coba fasilitasi hal ini, sehingga nanti bisa meningkatkan jenjang mereka dari SMA ke S1.
2: Betul, karena yang kami ikuti itu kan dari kementerian juga membuka peluang seluas-luasnya bagi guru SMA yang belum S1 TK PAUD untuk bisa menyelesaikan kuliah, bahkan ada beasiswanya kan begitu. Berarti tetap enggak tertutup kemungkinan bisa ikut CPNS meskipun itu tenaga teknis dulu gitu ya Pak Kadis.
3: Iya benar.
2: Berarti ini jangan ada kekhawatiran artinya.
3: Jadi Mas Aris, sebagai informasi dan Bu Dewi ada informasi, kita tiap tahun tuh ada namanya beasiswa ADEM. Jadi ADEM ini beasiswa yang di kementerian yang dari SMP ke SMA. Jadi setiap tahun kita tuh 25 per 50 kita kirim anak-anak kita sekolah unggul yang ada di Banda Aceh.
4: Oh, gitu. Oh keren.
3: Dan sangat membanggakan kali. Iya, kami dapat kabar ada yang anak-anak kita LKS, ya, ada yang paskibraka kementerian. Ya, luar biasa. Jadi kami dapat kabar selalu anak-anak kita yang dari Singkil ini, yang dikirim di Banda Aceh, selalu memberikan warna dan prestasi yang luar biasa.
2: Jadi mereka selalu terjaring untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional.
3: Nasional,
2: ya,
3: iya.
2: Berarti ini juga masyarakat juga perlu mengetahui ya adanya program ADEM itu beasiswa murni ya Pak.
3: Iya, beasiswa murni.
2: Beasiswa murni untuk anak SMP ke.
3: Ke SMA atau SMK. Dan itu kita pastikan mereka
2: sekolah unggul.
3: Dan kita pastikan yang kita kirim adalah orang-orang yang berprestasi di sekolah dan di wilayahnya.
0: Oke, itu berarti termasuk program unggulan tuh Pak?
3: Iya.
0: Nah, itu kan salah satunya. Apa selain itu Pak, mungkin program unggulan di Sdibud Aceh Singkil untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan Pak hingga SMA ataupun sederajat?
3: Iya. Sedikit sebelum saya sampai ke situ, saya nyampaikan juga terkait dengan masalah ke depan. Kita sudah dibebankan atau dibuatkan tugas terkait dengan masalah nilai ya Bu Dewi.
0: Okay.
3: Ini jadi baik prestasi ada tadi maupun SD SMP ini tentu ada yang namanya TKA Bu Dewi.
2: Okay.
3: Mas Haris. Jadi ini TKA ini kan tes kemampuan akademik, sehingga Mas Haris membahayakan sekali ketika nilainya ini jauh dari harapan. Ketika dia mau dapatkan beasiswa pun mau melanjutkan ke sekolah-sekolah yang unggul, tetap nilainya nanti diperiksa dari TKA.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Jadi nilai TKA salah satu penentu begitu.
3: Salah satu penentu.
2: Selain faktor ekonomi.
3: Iya. Ya.
2: Karena kalau nggak salah, ADEM itu harus ada surat keterangan tidak mampu. Kalau nggak salah. Tapi anaknya berprestasi.
3: Iya.
2: Begitu.
3: Jadi Mas Haris, Bu Dewi, kami tentu dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Singkil, program unggulan ini kami tidak bisa paparkan satu persatu. Namun harapan kami tetap bagaimana anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Guru-guru kami kembali ke jati dirinya, tahu akan tugas dan kewajiban mereka sebagai guru. Karena jujur kami mendapati banyak masih di lapangan guru-guru kami, ya mudah-mudahan nanti apa yang kami laksanakan kegiatan-kegiatan ke lapangan yang kami sampaikan menjadi semangat baru, spirit baru untuk melaksanakan tugas. Nah tentu dengan program ini nanti akan kami selaraskan nih Mas Haris. Jadi di pendanaan sekolah itu ada namanya dana BOS. Jadi nanti kami akan coba rilis kembali di perencanaan awal di arkasnya, sehingga apa sih yang menjadi kebutuhan guru yang bisa kami sandingkan. Dan untuk tahun ini mungkin kami ada di perubahan, nanti ke depan kita buat ada semacam kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas guru.
2: Berarti ada pelatihan-pelatihan.
0: Tapi masih ada nggak Pak tantangan seperti angka putus sekolah, bahkan anak yang mungkin nggak melanjutkan pendidikannya Pak, jadi gimana
2: beberapa
0: tuh Pak strateginya?
2: Iya, karena ada juga yang terjadi ya di daerah kita, terutama
0: benar-benar
2: di daerah-daerah tertentu yang itu agak dalam ya, dan di situ wilayah perkebunan.
3: Iya Mas Haris, Bu Dewi, ini tentu kan banyak kita dapati ya tentang putus anak putus sekolah. Kami mengajak untuk kita semuanya untuk saling berbagi, saling menginformasikan. Ketika nanti mungkin faktor ekonomi, kami siap secara Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, kami siap mendatangi dan apa menjadi keluhan. Mungkin kalaulah dia secara ekonomi, kami siap untuk mungkin memfasilitasi terkait dengan kebutuhan sekolahnya semacam seragam dan tas serta sepatunya.
2: Nah, ini juga program yang bagus kan, yang juga diketahui oleh orang tua gitu. Karena gini Pak Kadis, beberapa informasi yang kita terima gitu kan, ini dengan maraknya anak terutama usia SD itu nggak sekolah ketika home visit, terus didapati anaknya tadi ini sedang pegang kresek. Jadi kita lupa nggak sekolah gitu kan? Iya Pak, iya Bu gitu. Kenapa nak nggak sekolah? Iya mau diajak Bapak nyari brondolan. Nah ini gimana nih Pak Kadis ini? Adakah program yang itu untuk ditujukan ke orang tua begitu loh? Biar orang tua janganlah bersikap seperti itu terhadap anaknya gitu kan?
3: Iya, saya pikir setiap sekolah harus memiliki komitmen yang kuat Bu. Komitmen yang kuat di awal menghadirkan orang tua, jangan hanya menitipkan anak saja nih. Iya kan Mas Haris?
0: Iya, benar-benar.
3: Jadi harus ada komitmen, dibuat rapat, diagendakan seperti apa, ya, sehingga ada kehangatan antara orang tua dan guru. Saya tidak sependapat sih kalau nanti terus-terusan kita salahkan gurunya, tapi kami juga berharap karena lingkungan ini kan, lingkungan belajar ini hanya beberapa jam, Bu Dewi.
2: Betul.
3: Mas Haris. Lebih banyak lagi di rumahnya, sehingga harus ada kolaborasi. Ya, sebagai orang tua juga harus pulang anak sekolah ada PR, ya harus banyak menanyakan, harus terus besok pagi harus ada komunikasi. Nah, awal komunikasi ini tentu para sekolah harus mengundang semua semua orang tua siswa di awal masuk sekolah. Kalau bisa dibuatkan kontrak ya dengan para komite. Kontraknya apa saja? Kontraknya itu ya mungkin pembelajaran, bagaimana rambut, bagaimana tata tertib, itu harus. Jadi sekolah-sekolah itu harus punya kreatif yang memang mengikat dan saling mengisi gitu. Jadi nanti tidak tidak tertumpu kepada penyalahan sebelah pihak gitu. Iya.
2: Ya sih, memang beberapa sekolah juga sudah menerapkan itu Pak Kadis.
3: Iya.
2: Tapi secara umum kita juga belum tahu. Pak Kadis yang memang ke lapangan ya.
0: Iya.
2: Jadi kita berharap untuk masyarakat semuanya, untuk adik-adik Singkil terutama yang mempunyai putra-putri usia sekolah SD, ayolah jangan diajak anak-anaknya mencari nafkah di usia sekolah dan di waktu sekolah gitu ya.
0: Nah,
2: ini imbauan dari Pak Kadis, mungkin akan menyarankan kepada para orang tua dan sekolah ya Pak Kadis ya, untuk membuka ruang komunikasi dan komitmen bersama begitu. Terus ini
0: ngomong-ngomong masalah support ya, mungkin dari dinas-dinas, dari pemerintah untuk anak-anak yang berprestasi nih Pak. Soalnya dari dulu kan kayak ada yang anak berprestasi mungkin udah keluar membawa nama daerah itu.
2: Betul.
0: Kan kadang ada support, jadi ada anak-anak yang sering di obrolan kita kurangnya support pemerintah ataupun bahkan telat mungkin supportnya mungkin jadi ada yang kesel di bidang apapun itu ya, di olahraga dan lain-lain. Nah ini gimana support dari dinas pendidikan Pak, kayak beberapa belakang ini ada yang anak-anak berprestasi kayak ada LKS nasional, terus ada yang menang YEL apa cerdas cermat kemarin itu di provinsi Aceh gitu ya. Itu gimana Pak support dari dinas?
3: Iya tentu ini harus kita pisah ya. SD SMP itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. SMA SMK itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yang mana di sini adanya kecabdinnya, cabangnya, sehingga ini terpisah dulu nih. Nah, untuk kami biasa yang kita sering masuk kegiatan yaitu O2SN, OSN. Nah, tentu kami tahun ini luar biasa banyaknya Bu Dewi ya masuk OSN ya.
2: Bisa di ini Pak.
3: Olimpiade sainsnya ini luar biasa Saya kalau saya jumlahkan ada sekitar berapa ratus ya? Ada sekitar 105 yang masuk seleksi provinsi. Yang kemarin barusan dilaksanakan juga provinsi ke nasional. Ini tinggal nunggu pengumuman lagi.
0: Kemarin
3: kita dapat kabar dari Muhammadiyah SMP. SMP Muhammadiyah Singkil. Jadi Mas Haris kemarin juga saya dapat sekitar 1 bulan yang lalu TK Abatulaan. Dapat prestasi mengarang ya, tingkat provinsi apa? Menulis atau bercerita. Saya langsung bergerak ke sana memberikan bingkisan dan memberikan reward dan langsung memberikan ucapan terima kasih. Jadi hal-hal yang seperti ini saya akan dukung dan kalau bisa saya kejar. Kalau ada anak-anak yang mungkin tidak tersampaikan informasinya kepada kami, insyaallah kami akan datang. Nah, alhamdulillahnya kemarin seperti yang kami sampaikan kemarin, TKA Batulaan itu meraih juara 1 tingkat provinsi se TK Asia gitu ya Bu ya. Dan itu kita langsung dan kita posting juga tuh Mas Haris. Ini pun kemarin SMP Muhammadiyah saya bilang tunggu, mungkin kalau ada waktu saya akan datang. Saya siapkan dulu. Begitu juga yang lain, kemarin ada lomba karate udah ngelaporkan juga. Saya lebih baik hal-hal yang seperti ini Mas Haris. Saya lebih mau menghargai hal yang seperti ini ketimbang yang lain. Jadi saya sangat berbangga mereka memberikan sumbangsi dan memberikan nama baik untuk mengharumkan nama daerah kita.
0: Ini yang bikin anak-anak jadi semangat, lebih semangat Bu.
2: Terutama memang di ini pelaku sekolah itu dulunya lebih semangat lagi karena ternyata ada loh apresiasi dari pemerintah.
0: Itu dia.
2: Khususnya Dinas Pendidikan. Dan ini juga untuk di TK Abatulaan itu insya Allah bulan 9 nanti bulan depan itu kan apresiasi untuk tingkat nasional tuh seluruh gurunya diundang untuk pelatihan Pak Kadir.
3: Wah,
2: untuk
3: luar biasa ya.
2: Ke TK internasional di Jogja.
3: Waduh. Jadi, ikut kita Mas Aris ya. Jadi,
0: boleh. Kalau ya.
2: Kalau nanti Pak Kadir ada kesempatan ketika mereka lagi magang, Pak Kadir ada perjalanan dinas ke Jakarta misalnya, bisa Pak Kadir untuk dikunjungi mereka.
3: Iya. Yeah.
2: Jadi disupport. Kan itu akan lebih membanggakan lagi di istilahnya apa ya, di pendidikan nasional ini loh, Dinas Pendidikan Aceh Singkil dalam rangka mensupport guru-gurunya magang di TK internasional.
3: Tapi saya pikir Mas Aris ya, jadi ke depan saya berharap kawan-kawan yang di daerah terpencil Bu Dewi, yang jauh dari jangkauan, jauh dari jarak ibu kota kabupaten, ya banyak-banyaklah belajar, banyak-banyak juga sharing ke sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan atau kabupaten. Bukan menjustis, tapi saya pikir belajar
2: saling berbagi,
3: saling memberi pengetahuan bagaimana untuk lebih baiknya, itu saya pikir perlu.
0: Oke, baik, kita break dulu nih.
3: Baik Mas Aris, ada kopi ya Mas Aris ya?
0: Ada. Oke deh, selamat ya semuanya. Jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi. Tetap di Lentera Belajar.
4: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ya, oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi masih di Lentera Belajar episode 118. Peran penting di Disdikbud Aceh Singkil dalam memaksimalkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ya. Sekarang udah 13 tahun ya nanti.
1: Iya, 13 tahun nih ternyata ya. Udah harus ya. Karena TK PAUD 1 tahun ya. Wajib sudah.
0: Sudah wajib. Nantinya saya mulai tahun depan berarti ya.
1: Iya,
0: 2027.
1: Nih. Wajib tuh.
0: Iya. Oke, gimana lagi nih Bu Dewi?
1: Iya, masih bersama Kadis Pendidikan masih. Dan Kebudayaan Aceh Singkil, ya. Bapak Sampo Nasution. Ini tadi sudah dijelaskan peran penting dari Dinas Pendidikan, kemudian juga sudah disinggung program dan kegiatannya, termasuk mengapresiasi siswa dan sekolah yang berprestasi begitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Kadis. Bagaimana bentuk kolaborasinya dengan adanya sekolah rakyat gitu kan, okay. Antara Dinas Pendidikan dan sekolah rakyat, karena sekolah rakyat itu kan beda naungan dengan Dinas Pendidikan. Kalau nggak salah sekolah rakyat itu di bawah naungan Kementerian Sosial.
2: Iya. Yeah, ya.
1: Nah, itu gimana itu Pak Kadis? Apa nggak ada bentrok visi misi atau bentrok rebutan murid? Ini masyarakat yang nanya itu.
2: Iya. Yeah. Okay. Seperti yang kita ketahui, ini adalah setiap Bapak Presiden atau program Bapak Presiden sekolah rakyat ini bagaimana bisa mengakomodir masyarakat kita yang kurang mampu sehingga bisa disekolahkan di sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini kan mendapatkan fasilitas yang luar biasa untuk anak-anak kita, mulai dari kebutuhan mandinya, kebutuhan makan dan kebutuhan sekolahnya itu difasilitasi oleh negara. Nah, hari ini kita berkolaborasi dengan SR, sekalipun SR ini, sekolah rakyat ini, naungannya adalah Dinas atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam hal ini, di kabupaten ada Dinas Sosial. Okay. Kolaborasinya gimana nih Pak Kadis? Yeah. Kolaborasinya tentu kita mematangkan, selaraskan pendidikan atau pembelajaran yang ada. Nanti kita juga mengisi kegiatan-kegiatan yang ada diminta. Ya, juga kita memastikan data yang masuk ke mereka, yang untuk calon peserta didik itu kita pastikan memang sesuai dengan aturan dan tuntutan yang ada. Ya. Gitu.
1: Berarti nggak ada yang istilah bentrok tuh nggak ada.
2: Oh ya? tidak ada. Maka kita sangat berbahagia nih, ya kan, karena jujur ya, anak-anak yang hadir di sekolah rakyat ini adalah anak-anak kita yang ekonominya mungkin kurang,
1: miskin dan ya, ekstrim
2: ya, sehingga bagus sekali nih program Bapak Presiden. Ya, mudah-mudahan kita doakan gedung sekolah rakyat kita permanen ini bisa cepat sehingga anak-anak kita yang tadi bisa sekolah semua di situ.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi ini juga adanya sekolah rakyat juga ini ya. Karena PKBM yang di bawah naungan Dinas Pendidikan juga enggak semuanya ada di setiap desa, setiap dusun gitu ya, Pak Kadis. Jadi anak-anak yang memang miskin dan miskin ekstrim putus sekolah bisa masuk ke
2: bisa. Ih, luar biasa sekali Bu Dewi. Mas Aris, kami melihat ini kan pemerintah ini pemerintah pusat seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kebutuhan mandinya, bajunya, alat tulisnya, pakaiannya, sampai biaya dia di situ juga ditanggungkan, luar biasa nih. Artinya pemerintah hadir kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat ekstrim dan miskin.
1: Berarti
2: gitu.
1: Nggak ada lagi istilah putus sekolah.
2: Oh tidak.
0: Benar.
1: Ini alasan ekonomi tadi berarti nggak ada istilah anak di jam brondol.
2: Kita sangat berbahagia nih, ya kan, karena jujur ya, anak-anak yang hadir di sekolah rakyat ini adalah anak-anak kita yang ekonominya mungkin kurang,
1: ekstrim,
2: sehingga bagus sekali nih program Bapak Presiden. Ya, mudah-mudahan kita doakan gedung sekolah rakyat kita permanen ini bisa cepat sehingga anak-anak kita yang tadi bisa sekolah semua di situ.
1: Oke. Iya. Berarti ini juga adanya sekolah rakyat juga ini ya. Karena PKBM yang di bawah naungan Dinas Pendidikan juga enggak semuanya ada di setiap desa, setiap dusun Jadi anak-anak yang memang miskin dan miskin ekstrim putus sekolah bisa masuk ke
2: bisa. Ih, luar biasa sekali Bu Dewi. Mas Aris, kami melihat ini kan pemerintah ini pemerintah pusat, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kebutuhan mandinya, bajunya, ya, alat tulisnya, pakaiannya, ya, sampai biaya, dia di situ juga ditanggungkan luar biasa nih. Artinya pemerintah hadir kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat ekstrim dan miskin.
1: Gitu. Tapi nggak ada lagi istilah putus sekolah.
2: Oh tidak.

0: saya sampaikan tadi, mulai dari kebutuhan mandinya, bajunya, alat tulisnya, pakaiannya, sampai biaya dia di situ juga ditanggungkan luar biasa nih. Artinya pemerintah hadir kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat ekstrim dan miskin.
1: Berarti nggak ada lagi istilah putus sekolah.
0: Oh tidak, tidak.
2: Benar.
1: Ini alasan ekonomi tadi berarti nggak ada istilah anak dan jam brondol di sekolah rakyat.
2: Betul. Ini juga menjawab pertanyaan kan kemarin kan udah. Undang kepala sekolahnya langsung. Nah, berarti bangunannya tahun ini Pak, rencana Pak?
0: Bismillah ya. Kemarin kan ada mungkin ada terkait dengan masalah lahan saja, tapi kami sudah Pemkab, alhamdulillah lahannya udah clear and clear dan bismillah mudah-mudahan tahun ini bisa dibangunkan terus.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Anak-anak yang di ada sebagian anak-anak yang dititipkan bisa berarti balik lagi.
0: Iya. Itu harapan kita semua Mas Aris ya.
2: Oke. Nah, terus Pak, di zaman sekarang nih Pak di era digital atau AI ya, kecerdasan artifisial, bagaimana Pak di dinas mempersiapkan guru dan peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif Pak?
0: Ya, berbicara tentang teknologi tentu berbicara tentang literasi.
1: Iya, betul.
0: Ya. Kami melihat sekarang kita semua ya, mungkin juga saya dan para guru kita sekarang minimnya membaca, Mas Aris.
2: Iya. Ya.
0: Lebih enak melihat, minta maaf kami ini yang mungkin yang ini datang, yang artis datang, yang yang banyak. Terus lebih lebih enak lagi mengkonsumsi yang banyak negatifnya Mas Aris.
2: Iya
0: kan?
2: Iya benar.
0: Saya bilang sama kawan-kawan setiap di pertemuan nih Bu Dewi, pertemuan kepala sekolah. Kalaulah ada kegiatan-kegiatan positif, kalau kalian bagikan, kalian share kan kenapa rupanya? Salahnya di mana?
2: Iya.
0: Jangan negatif saja yang cepat-cepat di-share yang belum tahu sama sekali.
2: Iya.
0: Saya izin Mas Aris perlu saya sampaikan di sini terkait dengan masalah literasi.
2: Oke.
0: Ya, satu contoh Mas Aris, ya kan? Saya sampaikan ini, ya. Pak Bahlil nyampaikan stok minyak kita begini. Ya kan? Kita kan enggak baca nih. Memang stoknya seperti itu, tapi para kawan-kawan kita udah panik duluan karena kita tidak baca nih referensinya.
2: Betul.
0: Ya, sampai Pak Kadisub itu, Pak Kadisub sibuk juga ngatur di jalan dan di dalam gitu yang terakhir kan.
1: Penyakit
0: artinya apa?
1: Ini pendidikan kita sebenarnya adalah perhubungan juga.
0: Iya. Kenapa? Karena lemahnya literasi kita. Begitu juga guru-guru kita, lemahnya literasi sehingga susahnya mendalami ilmu. Jadi saya mengibaratkan parang Mas Aris, Bu Dewi. Parang ini kan kalau tidak diasah kan tidak tajam dan apa yang kita tidak mau putus gitu kan.
2: Iya.
0: Jadi terkait dengan masalah teknologi tentu kita harus banyak-banyak dulu membaca Mas Aris.
2: Betul.
0: Mengerti dulu teknologi yang sekarang. Nah, ini saya juga peringatkan nih Bu Dewi, guru-guru kita jangan sedikit-sedikit ada komplain, ada sedikit-sedikit yang lain untuk masyarakat kami sedikit-sedikit di-share. Sedikit yang enggak tahu kebenarannya dalam kemajuan zaman sekarang langsung di-share. Ya. Terakhir ujung-ujungnya nanti yang berujung dengan mungkin
1: permasalahan
0: ujung-ujungnya minta maaf dan lain hal. Nah, ini untuk khusus untuk guru-guru kami, kami menghimbau nih, ya kan, apapun yang di-share, apapun yang dikonsumsi terhadap masalah berita dan lain hal, tolong dibaca dulu yang benarnya, sumber dan aslinya.
2: Soalnya kebanyakan orang nge-share cuma ngeliat covernya doang.
0: Udah
2: gak liat data isinya, gak dibaca langsung panik, langsung percaya gitu. Padahal gak begitu gitu.
0: Betul.
2: Kayak berapa ini kan gara-gara kepanikan nih, salah satu kepanikan kan yang Pak Bahlil tadi kan menteri bilang ini sesuai gini ya. Dan di sini juga kayaknya masih lancar sebenarnya.
0: Lancar gitu.
2: Karena kepanikan tadi orang antri padahal bilanglah
1: enggak yang memang daya tampung untuk nyimpan.
0: Iya. Maksudnya saya mengibaratkan itu.
2: Iya benar
0: kan? Ya kan? Dan bahkan saya dapati orang-orang saya atau orang kawan-kawan guru saya yang sebagian terpancing dan ikut gitu ya kan.
2: Jadi
1: ini bukan dari
0: kategori itu
1: lebih untuk guru-guru terutama lebih bijak dalam bermedsos gitu tapi untuk hal-hal yang positif apalagi itu mendukung dunia pendidikan sangat dipersilahkan. Sekarang gimana Pak Kadis kalau untuk siswa kita gitu apakah nggak ada peraturan dari dinas terkait pembatasan penggunaan gawai gitu, karena kita sudah nggak terkendali lagi anak murid-murid kita itu dalam menggunakan apa gawai tadi.
0: Ya pastinya kami menghimbau kepada Satuan Pendidikan SD dan SMP.

0: B, kami tidak membenarkan anak-anak kami untuk membawa handphone atau gawai ke sekolah. Ini tidak kami benarkan. Jadi untuk guru-guru kami tolong diawasi. Dan satu lagi kami memperingatkan untuk kawan-kawan kita, rekan-rekan kita guru, ya, lingkungan sekolah, ketika jam istirahat nih. Ketika jam istirahat, coba perhatikan sekali-sekali jalan ke kelas, jalan ke lingkungan yang memang mungkin di belakang atau di kantin. Yang kita khawatirkan apa? Di situ mungkin kita ketahui ada mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga hal kecil ini bisa kita atasi, kita batasi, tidak ada ruang gerak untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kejadian-kejadian yang sudah terulang beberapa bulan atau beberapa yang lalu ini tidak terulang lagi, ya. Jadi kami menghimbau peran guru, ya, peran guru ini memang luar biasa sekali.
1: Penting nggak sih Pak Kadis kalau apa namanya himbauan dalam membatasi pemakaian gawai dan bawa gawai ke sekolah itu diwujudkan dalam bentuk tertulis begitu Pak?
0: Iya, nanti akan kita sebenarnya sudah sampaikan melalui pesan singkat, ya. Nanti kita coba lagi memberikan peringatan atau memberikan pesan tertulis kepada satuan pendidikan kita juga.
1: Oke, karena itu mungkin bisa menjadi pegangan kan kalau ada apa?
0: Iya.
1: Himbauan atau larangan secara tertulis bisa menjadi pegangan bagi sekolah gitu kan. Dan itu waktu sosialisasi tertib bisa disampaikan begitu loh Pak Kadis maksudnya. Biar jangan ada salah paham karena bisa jadi anak terpaksa bawa HP misalnya gitu untuk menginformasikan ini Mak saya udah pulang. Input misalnya gitu Pak.
0: Iya. Yang pasti Mas Aris, Bu Dewi, peran penting kita di dinas pendidikan, kita mengawal ini, ya, kita memastikan pembelajaran dengan baik, dan kami berharap para guru-guru kita menggunakan teknologi dengan baik juga. Ya, ya, dan kami berbahagia ketika ada guru yang menyiapkan postingannya melalui akun sekolah itu sendiri. Ya, kalau bisa dibuatlah, ya. Dan jangan lebih banyak lagi nih kawan-kawan memposting kegiatannya, bahkan tidak ada sedikit pun kegiatan. Kenapa? Di zaman teknologi sekarang saya pikir perlu untuk kita menyampaikan kepada masyarakat kita apa sih kegiatan di sekolah itu, gitu kan. Dan kami juga menghimbau nih Bu Dewi, Mas Aris, kepada guru-guru kita untuk membuat satuan semacam grup-grup kecil. Ya, saya pikir semua orang tua sekarang memiliki handphone Android ya. Jadi sehingga ada perkembangan siswa, ada perkembangan yang lain, ini bisa disampaikan melalui grup. Gitu Mas Aris.
2: Iya. Harusnya punya sih ya guru-guru dengan orang tua itu harus punya grup harusnya.
1: Biasanya kan itu grup sekolah mau medsos apapun itu kan bisa. Jadi semua anggota guru kemudian orang tua bisa ada kegiatan sekolah bisa diposting di situ ya Pak Kadis ya. Nanti tinggal kalau misalnya apa nih ngetek gitu sih.
2: Iya, terpantau juga anak tadi kan nanya ke orang tuanya, orang tua nanya ke guru gimana perkembangannya. Terus saya lihat nih Pak, ada belakangan ini ada pelatihan nih Pak. Mungkin saya lihat itu di media sosial ya, pelatihan mungkin di media sosial atau bahkan desain-desain kayak Canva kalau nggak saya salah lihat, itu salah satu program atau gimana tuh?
0: Ya pastinya kita gandeng ya anak-anak muda, kawan-kawan, rekan-rekan yang mungkin dari mitra maupun dari dalam kita yang memiliki kompeten yang luar biasa dan legalitasnya jelas, kami pikir ini akan kami gandeng. Kenapa tidak? Yang ini yang baik dan kami memang di karena kami masuk di pendidikan ini diamanahkan yang sebentar kami pikir ke depan kami membuatkan perencanaan yang lebih matang lah terkait dengan pelatihan-pelatihan di media sosial. Dan ini di zaman yang luar biasa ini kami pikir ini sudah menjadi kebutuhan wajib bagi sekolah, guru, dan bahkan mungkin kegiatan-kegiatan praktek siswa yang mungkin kita publis dan kita beritahukan kepada masyarakat kita. Dan tidak mungkin ya, tidak mungkin juga ya Mas Haris. Saya mungkin kalau ada kegiatan terus saya laporkan ke Mas Haris. Pak, tadi saya gini, Bu Dewi, tadi saya gini. Ya satu hari mungkin dapatnya 5-10 orang ya. Tapi dengan bermedia sosial, dengan perkembangan teknologi. Namun kami ingatkan kembali ya setelah tahu ya berikan yang positif yang terbaik untuk pemberitaan beri tahu. Yang pasti kami sangat berbahagia ada rekan-rekan atau anak-anak muda kita yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan ini. Tentu kita support dan kalau bisa kita rekomendasi untuk para sekolah melaksanakan kegiatan ini.
1: Itu kayaknya lebih dapat sih Pak Kadis ya. Kalau direkomendasikan setiap sekolah mengadakan kegiatan itu gitu. Karena enggak ada alasan lagi si guru bilang aku enggak bisa atau enggak bisa gitu. menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu.
2: Iya. Oke. Mungkin ada lagi, Bu?
1: Nah, ini apa sih namanya, harapan nih turis dari masyarakat itu kayaknya ya dengan Pak Kadis yang sekarang itu masyarakat mempunyai ekspektasi yang luar biasa itu yang informasi yang saya dapatkan begitu ya, jadi mereka menginginkan informasi yang dalam bentuk nyata ini untuk khusus program itu sampai ke tingkat desa begitu yang bisa merasakan keseluruhan program itu. Kira-kira apa itu Pak Kadis yang bisa program yang sampai bisa menyentuh ke lapisan terbawah begitu?
0: Ya pasti peran penting pemerintah hari ini harus hadir. Harus hadir di satuan pendidikan karena tidak ada kita beda-bedakan daerah kota, terpencil maupun yang lain. Jadi apapun programnya, tapi kami hari ini mengambil langkah ini kalau bisa daerah-daerah yang terpencil lah, sehingga semua program yang ada di daerah, apa yang kita programkan oleh Pemkab, Dinas Pendidikan, ini kita mulai dari daerah-daerah yang terpencil. Ya, karena kami melihat petaannya seperti itu. Ya, jadi sehingga nanti apapun yang jadi program kita, dan mudah-mudahan di 2027 ke depan akan kami setting yang lebih baik. Dan mohon izin, kami sudah masuk di distrik ini baru, dan mudah-mudahan nanti pendidikan lebih baik gitu.
1: Tadi kalau bisa.
0: Dan izin nih Bu Dewi, Mas Ari, saya jujur saya sampaikan saya tidak bangga dengan bangunan yang megah, pagar yang indah, tapi hari ini melalui hati yang paling dalam, kami kepingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan layaknya sebagaimana yang kita ketahui, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan ini jauh dari apa yang kita takutkan. Jadi sehingga mereka sama mereka mendapatkan ini, baik pendidikan yang ada di daerah-daerah maju maupun daerah yang terpencil.
1: Tadi sepintas sudah disebut akan ada rencana penegrian lagi kan Pak Kadis 2027.
0: Penegrian apa nih, Bu?
1: Sekolah TK.
0: Iya, ini nanti kan kita data, Mas Aris, kita data.
1: Karena
0: iya, tambah TK lagi.
1: Betul kan, yang jelas kalau itu negeri kan perhatian akan lebih banyak.
0: Akan lebih banyak.
1: Jadi sepintas yang programnya Dinas Pendidikan yang bisa menyentuh sampai ke lapisan bawah dengan penegrian TK, berarti kan orang tua enggak jauh lagi nyekolahkan anaknya kan, mencari sekolah TK yang katanya lebih kekuatan.
0: Dan hari ini Bu Dewi, Pak Aris, kita terima kasih bersama kepada Pak Presiden, kepada Pak Menteri sudah membangunkan revitalisasi sekolah terhadap banjir kemarin. Kita hari ini sudah mendapat sebanyak hampir 100 lebih satuan sekolah pendidikan yang dibangunkan, dan bahkan kemarin Aceh Singkil, dan bahkan kemarin yang sekolah kita di Mukti Harapan yang longsor itu sudah dibangun juga ya, dan sudah kita sampaikan juga meskipun sementara kita lagi menyiapkan lahan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita gagas untuk pembangunan barunya. Jadi semua program-program, dan kami sadar bahwasanya pendidikan kita masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan terhadap pendidikan kita, terhadap mobiler maupun yang lain. Insya Allah kami dalam hal ini bismillah akan mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
1: Kabar baik bagi kabar masyarakat Aceh Singkil
0: terutama
1: yang terdampak banjir ya Pak
0: Kadis.
2: Alhamdulillah
1: perhatian dari pusat sangat luar biasa. Revitalisasi sampai 100 berapa
0: Pak? Iya, 100 sekolah lebih ya.
1: 100 lebih sekolah. Alhamdulillah.
2: Oke, terakhir nih Pak, pesan kepada pelajar, para pelajar, guru, orang tua, bahkan juga masyarakat agar bersama-sama mendukung keberhasilan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh Singkil.
0: Iya, pendidikan ini adalah investasi ya Mas Aris, pendidikan investasi yang hasilnya tidak langsung terlihat hari ini, tapi akan menentukan wajah Aceh Singkil di masa depan. Mari kita bergandeng tangan, pemerintah, guru, orang tua, masyarakat, untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang baik. Karena ketika pendidikan maju, daerah akan tumbuh dan generasi akan mampu membawa perubahan. Terima kasih, Mas Haris. Mungkin ini boleh pantun nih, Mas Haris ya?
2: Boleh.
0: Baik ya. Jalan-jalan ke Kuala Baru.
2: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli rotan.
2: Cakep.
0: Mari majukan ilmu selalu demi Aceh Singkil, pendidikan yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Okay. Keren. Oke.
1: Udah cukup informasi yang disampaikan oleh Pak Kadis, artinya sudah cukup banyak
0: kan,
1: sudah dipaparkan oleh Pak Kadis yang mungkin selama ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat Aceh Singkil ya, Aris ya.
2: Iya.
1: Tentang peran penting dari Dinas Pendidikan.
2: Iya.
1: Ini tadi kita baru menyentuh untuk di pendidikannya saja, budaya kan yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Iya.
1: Belum kita sentuh sama sekali kan.
2: Karena
1: gitu.
2: Enggak cukup waktu, Bu. Panjang lagi ceritanya.
1: Kita akan mengundang lagi
2: dan
1: berbicara tentang kebudayaan.
2: Iya, betul.
1: Karena saya dengar infonya juga Dinas Pendidikan kan juga banyak sih prestasi yang diperoleh di bidang kebudayaan, kemudian festival-festival gitu ya Pak Kadis ya,
2: yang
1: di bawah naungan Dinas Pendidikan, yang mungkin kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga.
2: Iya, benar-benar. Oke, alhamdulillah nih Esronia semuanya, nggak terasa perbincangan kita udah di penghujung acara kita talkshow ini. Nah, dari diskusi yang telah kita ikuti bersama Esronia semuanya, kita memahami bahwa keberhasilan program wajib belajar 12 tahun ya, yang nantinya 13 tahun, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semata. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, sekolah, pemerintahan desa, hingga dunia usaha, agar setiap anak di Aceh Singkil mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, semoga sebagai informasi yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita sekaligus menjadi motivasi untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Karena pendidikan yang baik hari ini adalah fondasi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu membawa Aceh Singkil menjadi daerah yang semakin maju di masa depan. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber kita, Pak Samun, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, atas waktu, ilmu, dan serta informasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar Radio Esra FM, seluruh masyarakat Aceh Singkil. Terima kasih Pak, sehat selalu, semoga lancar aktivitasnya ya, semoga sukses. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, dan juga nih untuk Estramania semua yang telah mengikuti jalannya talkshow ini sampai akhir, semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua.
1: Besok ada enggak di Lentera Belajar?
2: Besok ada juga Lentera Belajar di hari Sabtu di jam yang sama. Tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Baik, Haris dan juga Bu Dewi selaku host pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Ojek, kakak wanya.
4: Hai lah gedro nenginyo.
3: Kiban di lah ojek. Le ke puang ke?
4: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
3: Paka menahan man?
4: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
3: Kuhoi hoi dro ni laju.
4: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang jik tak pake di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
4: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin ku sedang pura-pura.
0: Selamat siang Extra Mania. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Extra Relax Time. Waktunya istirahat sejenak dari padanya aktivitas dan menikmati alunan lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana hati jadi lebih tenang.
1: Alasan lagi-lagi ku
0: di edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026 di keadaan cuaca siang hari ini alhamdulillah cerah panas. Estronia semuanya tetap bersyukur dimanapun kamu berada. Ya, Estronia semuanya gimana kabarnya? Sehat ya, semoga ya. Alhamdulillah, semoga hari ini berjalan lancar ya. Kalau tadi sempat sibuk mungkin dengan pekerjaan, kuliah, sekolah, atau urusan lainnya, ya sekarang saatnya tarik nafas, relax, dan nikmati waktu bersama Haris di sini di program Extra Relax Time. Selama beberapa jam ke depan, saya akan menemani Extra Mania semuanya dengan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita ringan, inspirasi singkat, dan tentunya informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Jadi, dimanapun Extra Mania semuanya berada, baik yang lagi di kantor, di rumah, di perjalanan, atau lagi santai sambil ngopi, tetap setia bersama Extra FM, ya. Karena di program Extra Relax Time, musik yang enak selalu punya cara untuk membuat harimu terasa lebih ringan, ya. Ayo, kita mulai perjalanan siang menjelang sore ini dengan satu lagu pilihan yang semoga bisa jadi teman terbaik buat Extra Mania semuanya yang menemani waktu santai kalian, ya. Tetap di Extra Relax Time ya. Hanya di Extra FM musiknya asik, temannya sesuai generasi. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Ekstra Relax yang kembali menyapa Ekstramania semuanya di sela-sela aktivitasnya, ya kan? Di hari Jumat yang berkah ini, tentunya Ekstramania semuanya di tanggal 7, ya, 10 hari lagi HUT Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ya, sudah mulai banyak ya untuk dalam rangka HUT Indonesia, dalam rangka HUT Indonesia, ya kan? Jadi, dalam rangka banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka. Ya, salah satunya ada lomba debat bahasa Inggris kemarin yang udah disampaikan, terus juga ada pelaksanaan gotong royong massal di mana dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, ya, ini apa? Di Gunung Meriah. Nah, ini staf UPD Puskesmas Gunung Meriah melaksanakan gotong royong di wilayah kerja Puskesmas Gunung Meriah, ya. Terus ada kegiatan-kegiatan lainnya Ekstronisme yang udah mulai, ya, daftar yang sudah berlangsung mungkin dalam rangka Kemerdekaan Indonesia. Banyak kegiatan tadi pagi juga di lapangan Marim Sipoli sudah mulai gotong royong, ya kan, ada anak-anak sekolah juga ngutip-ngutip sampah, ya kan, jadi kayak membersihkan lapangan Marim Sipoli. Terus ada juga mobil beko atau apa tadi, ya, di seputaran tribunnya, pentasnya, ya kan, yang tanah-tanah nggak rata atau bahkan sampah-sampah, ya kan, rumput-rumput, jadi di agak diratain udah, ya, di belakangnya, masih di belakangnya, belum kayak seluruhnya, nggak tahu kayak mana, pokoknya di belakangnya itu mungkin untuk parkir atau apalah kayaknya, atau untuk tempat apa, pokoknya udah agak diratain, udah dibersihkan, ya, seruannya semuanya, ya, sebagian masih belum menyeluruh, ya, mungkin bertahap, ya, besok mungkin sambung, ya kan, hari ini, besok, ya, ya, semoga deh, ya, kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana untuk menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia, ya kan, di daerah masing-masing, di desa masing-masing, semoga berjalan dengan lancar, dengan keadaan cuaca yang juga cerah, ya kan, semoga rame lah, sukses Ekstramania semuanya, ya, amin ya rabbal alamin, semua bahagia lah pasti tentunya. Oke, apa dulu nih, info-info yang bakal berlangsung tadi mungkin udah terlaksana, Lentera Belajar, Ekstramania semuanya, ya kan, mungkin udah dengerin, ya. Besok juga ada Lentera Belajar jam 10 sampai jam 11 kurang lebih, ya, di jam yang sama dengan tema dan narasumber yang berbeda. Kalau besok tentang ini, budaya membaca di masjid, optimalisasi 1000 buku untuk generasi berilmu. Jadi ada bantuan atau ada kerjasama, ya, pemberian 1000 buku ke masjid. Nah, ini besok kita undang narasumbernya dari pengurusnya, yakni Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gunung Lagan. Di Gunung Lagan, ya, Serawannya. Masjid Taqwa Gunung Lagan, ya. Jadi besok kita bakal bahas nih, ya, memanfaatkan buku tersebut di teras-teras masjid, ya kan, di kawasan masjid. Besok yang pengen bertanya juga boleh langsung chat aja dari sekarang juga boleh, ya. Seputar tema untuk besok kita bakal tanyain gimana, ya, motivasinya berlangsung gimana, ya, karena itu keren banget deh, memanfaatkan 1000 buku, ya kan, di halaman masjid, ya kan, untuk anak-anak, jadi hidup suasana, ya, sarannya semuanya membangun literasi, ya.

Oke deh, selanjutnya semuanya, waktunya kita istirahat sejenak dari obrolan ya. Udah ngobrol-ngobrol ya, kita hadirkan beberapa lagu spesial buat nemenin aktivitas Estrawania semuanya. Semoga lagunya cocok di hati dan bikin hari terasa lebih rileks ya. Bisa bikin mood kamu lebih happy tentunya. Karena setelah lagu nanti masih banyak cerita-cerita dan informasi menarik ini Estrawania semuanya. Oke, kita putar lagu siapa ini yang enak nih. Siang-siang hangat. Pesona sederhana, angin rindu. Tak ada ujungnya kali Roni ya, Parulian.

Eh, Sarwania semuanya, kita ngobrol sedikit lagi ini ya, Sarwania, sedikit lagi ya, dikit-dikit aja, tipis-tipis ya. Oke, gimana sih aktivitasnya Sarwania semuanya? Masih semangat? Masih ya, waktu jam 3 sekarang ini. Biasanya jam-jam segini ini ada yang lagi istirahat makan siang, udah lewat dong ya. Udah ya. Mungkin ada juga yang baru selesai beres-beres di rumah, ya kan? Habis juhur, ya kan, habis juhur tadi makan, juhur. Beres-beres lah bentar sebelum istirahat. Nah, baru kelar, baru istirahat sorenya ya untuk nyantai di sore hari dengan keadaan sekitarnya rapi, itu nyaman banget ya sebenarnya semuanya. Ya memang siang memang identik dengan cuaca yang mulai terasa hangat, panas, ya kan? Tapi jangan sampai panasnya cuaca bikin semangat ikut meleleh juga, ya kan? Sesekali kasih waktu buat Esraunia semuanya, buat diri sendiri untuk rehat beberapa menit, ya. Kata orang, kerja. Liburan, oi. Istirahat, oi. Kerja mulu. Ya, tarik nafas, minum air putih yang cukup, dan nikmati lagu-lagu favorit, ya. Kamu bisa request bareng Haris, ya, lagu favorit kamu. Ya, kadang istirahat sejenak justru bikin kita lebih fokus menjalani sisa harinya. Iya dong, ya. Buat yang sedang mengejar deadline, ya, semangat terus. Ingat, enggak semua hal harus selesai dalam satu waktu. Kerjakan satu persatu. Yang penting tetap konsisten. Dan buat yang lagi di perjalanan, mungkin ini hati-hati di jalan. Semoga selalu diberi keselamatan sampai ke tujuan. Ya. Nih, Esronia semuanya. Siang ini kamu mau nanya nih, Haris, ya. Menu apa siang ini kamu makan dari Jumatnya ini? Ada yang mungkin nggak masak, ya kan? Jadi beli di luar. Ya kan? Dulu mungkin bingung. Beli di luar apa, ya kan? Nasi Padang, enak banget bahkan ya. Kenyang bahkan, ya kan? Tapi kan kok setiap hari nasi Padang? Ya, ibaratnya kayak sesuatu yang kita suka pun, kalau setiap hari kita konsumsi terus, pasti lama-lama bosan ya, ya kan? Kayak, pengen yang lain, hal yang baru, yang lain gitu ya. Kan nggak mungkin, dulu kan kayak belum ada apa-apa nih. Ya, tapi kan sekarang kan sudah banyak ini. Makanan di mana-mana, ayam-ayaman, chicken-chickenan udah ada di mana-mana. Sekarang di seputaran Gunung Meria, ya kan? Jadi kayak, makan ini udah ada banyak pilihan lah ya, ya kan? Ya, mungkin yang kangen mungkin masak sendiri ya, apa adanya, telur pakai mie aja udah, itu udah enak banget. Beuh, parah sih. Dengan minum-minuman yang segar di siang-siang panas ini, apalagi beli minuman Haris, minuman maca boy. Beuh, kurang enak apa coba, enak banget segarnya. Yang mau beli langsung aja datang di samping radio Extra FM ya. Haris langsung yang buat macanya, minuman maca. Ya. Ya, jangan lupa makan tepat waktu pokoknya Sarawani ya semuanya, karena tubuh juga butuh bahan bakar supaya tetap fit sampai sore nanti ya. Terima kasih ya. Oke, kita break lagi nih ya, mendengarkan lagu-lagu Sarawani ya semuanya. Ini pada waktunya nih, asik kayaknya darinya Rizky Febian ya.

Rumah Kita yang dipopulerkan oleh grup band God Bless dan diciptakan oleh Ian Antono, dan ini di cover sama Dina Senopati yang menceritakan tentang kehangatan hidup dalam kesederhanaan, rasa syukur atas nikmat Tuhan serta kenyamanan sejati yang jauh lebih baik ditemukan di rumah sendiri daripada kemewahan atau kerasnya kehidupan di kota besar. Kesederhanaan yang bahagia, rumah yang digambarkan bukan sebagai bangunan mewah, melainkan tempat penuh ketenangan batin dan rasa syukur.

Rasa nyaman di tempat sendiri ini menegaskan bahwa apapun kondisi yang ada, tinggal dan berdamai di tempat asal atau rumah sendiri memberikan ketentraman yang paling utama.

Oke, Saronia semua. Dan ini lagu dari Nekila, MMG ya, singkatannya, atau My Mind Gue ya, yang menceritakan tentang seorang perempuan percaya diri yang berani tampil apa adanya. Ia menunjukkan pesona diri yang kuat dan memiliki sifat gengsi saat mendekati atau mencoba mengungkapkan isi hati kepada seseorang yang ia sukai. Seperti apa lagunya, langsung aja kita dengar. Ini dia, Nekila, My Mind Gue atau MMG.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum semuanya. Asar semakin cepat waktunya ya. Gak terasa kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih untuk Extra Wania semua yang sudah setia mendengarkan dan menjadikan Extra FM sebagai teman di sela-sela aktivitasnya. Semoga lagu-lagu yang sudah mengalun bisa menemani waktu istirahat Extra Wania semuanya, mengembalikan semangat dan tentunya membuat suasana hati jadi lebih nyaman ya. Kalau hari ini masih ada pekerjaan yang belum selesai, Extra Wania, tetap semangat ya, jalani satu persatu. Dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat, jangan kerja. Istirahat jangan lupa ya. Terima kasih juga untuk Extra Wania semuanya.

Eh, selamatnya semuanya, asar semakin cepat waktunya ya. Gak terasa kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih untuk Extrawania semuanya yang sudah setia mendengarkan dan menjadikan Extra FM sebagai teman di sela-sela aktivitasnya. Semoga lagu-lagu yang sudah mengalun bisa menemani waktu istirahat Extrawania semuanya, mengembalikan semangat dan tentunya membuat suasana hati jadi lebih nyaman ya. Kalau hari ini masih ada pekerjaan yang belum selesai, Extrawania, tetap semangat ya, jalani satu persatu. Dan jangan lupa sisihkan waktu untuk

Semoga lagu-lagu yang sudah mengalun bisa menemani waktu istirahat Extramania semuanya, mengembalikan semangat dan tentunya membuat suasana hati jadi lebih nyaman ya. Kalau hari ini masih ada pekerjaan yang belum selesai, Extramania, tetap semangat ya, jalani satu persatu. Dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat, jangan kerja. Istirahat jangan lupa ya. Terima kasih juga untuk Extramania semuanya yang udah ikut menyapa, ya, mendengarkan dan tetap setia bersama Haris. Ya. Haris mau pamit undur diri, sehat selalu semuanya Extramania semuanya. Dan ini lagu terakhir untuk menutupi The Massive, Pergilah Kasih. Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukila wa shahidaihi wa katiba.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Okay, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Terce Singkel. Ya selamat sore Sramania, apa kabar ini ya kabar Sramania pastinya masih setia banget ya 1048 FM edisi 7 Agustus 2026. Tentunya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Oke, ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Jadi selamat sore deh punya kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga silakan buat yang mau bergabung, yang tong request lagu-lagu daerah, kita masih tungguin di nomor yang sama. Di 08-1148-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Esra FM.

0: Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng kamu Ida Itramania dan juga di studio itu pukul 16.41. Silakan ini buat yang mau bergabung ya di 08 1148 1048. Halo NND, selamat sore.
1: NND Nuansa Nada Daerah, Kak Ida. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam. Apa kabar ini Bang Putra?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Kalau cuaca gimana sekarang di seputaran
1: Cuaca mendung nih Kak Mai.
0: Mendung?
1: Iya mendung. Mau hujan tapi belum datang.
0: Oke lah, mau minta lagu apa nih Bang Putra?
1: Bukan gitu nih Kak Mai tadi Kak Mai.
0: Kenapa?
1: Bukannya Kak Mai tadi.
0: Kenapa?
1: Backsoundnya tadi.
0: Aku nggak ingat apa backsoundku. Ini.
1: Apa tadi?
0: Apa ya entah. Yang mana?
1: Yang putar sama itu tadi.
0: Tadi mana dah?
1: Ini dari tadi mah udah diberhentikan sama itu tadi.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Maeda, semasa kecil semoga sehat selalu. Buatnya Pak Tepus, nama Iwan, nama Gilang, Bu Ayu, Pak Nova Manik, Pak Ipin Kombi, Andre. Buatnya Kak Elvina Zahra, Bang Dati, buatnya nama Putri, nama Rahman, Bu Letri. Sebab tetap disebut Kak Maeda yang mana sudah tadi disebut nama Bang Putra. Okay, Kak Maeda, jangan lupa muterin lagu yang tadi Kak Maeda.
0: Okay,
1: ini lagi kecewa ini. Okay, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Bang Putra di seputaran 10 salam ya, minta lagu darinya Arisman Lembong, Kecewa, katanya gitu. Yaudah deh, nanti kita puterin dan coba sapa lagi itu siapa di sana ini.
1: Halo Nende, selamat sore. Halo. Ya, siapa nih?
2: Wawan nih, Mbak Wawan.
1: Wawan? Wawan di mana, Wan? Di Trans 26?
2: Iya, Mbak, itu, Mbak.
1: Oke, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah, selamat Mbak sendiri sehat.
1: Sehat juga, alhamdulillah. Oke, Wawan ini mau minta lagu apa?
2: Dari Tanah Minang, Mbak.
1: Tanah Minang yang mana?
2: Penantian. Sabar dalam penantian.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat ada Bang Bibi, ada Bang Gayung, ada Artik, Mama Reza, Mama Iwa, Mama Girang. Itu aja, Mbak.
1: Mudah itu aja. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wawan ya di seputaran Trans 26 katanya gitu. Ini kayaknya orang warga Sri Kayu sih waktu itu ya. Cuman dia ya, saya lupa sih. Ya ampun. Ya udahlah ya udah. Ya nanti lagunya kita puterin itu spesial buatnya si Wawan katanya. Dan coba siapa lagi, ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar ini, ya, Pak Roy? Apa? Sehat ya?
3: Ya, selamat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Pak Roy?
3: Ya.
1: Lagi ngapain?
3: Lagi dengerin Mbak sama kami, Mbak.
1: Bu, macam kayak Mbak Dukun ya. Ada Mbak Dukun.
3: Ya, nanti dibilang ngasih-ngasih kayak burung, Mbak.
1: Ngomong-ngomong gitu ya. Ya udahlah, Pak. Mau minta lagu apa ini?
3: Minta lagu ini aja, Mbak. Rondo Kempling pun jadi, Mbak.
1: Boleh, salamnya buat siapa?
3: Salamnya, Pak Pos belum udah naik, Mbak, belum?
1: Pak Pos belum naik, sibuk katanya.
3: Ya, semalam aku jumpa, Mbak. Aku mau barusan pulang berobat katanya.
1: Pate posnya?
3: Ah, iya, pate pos sakit katanya. Sebenarnya kita naik katanya.
1: Iya, nah, iya.
3: Tapi nggak naik, enggak.
1: Iya, mungkin nanti tuh beliau naiknya.
3: Iya.
1: Oke, lanjut, Pak, salamnya.
3: Teman-temanmu, Jawan, Putra, Bimusuna. Ya, salam, Mbak, ya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Pak Roy di seputaran blok 30 ya, minta lagu darinya. Siapa? Rondo Kempling katanya gitu ya, dan nanti kita puterin ya. Oke, 3 penelpon di segmen perdana. Sebelum kita break, kami udah mau bacain dulu ya udah request lagu dari WA-nya radio. Ada si Willy nih, William. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Minta lagu Bungsu Rusa dari Kalimantan. Salam buatnya kakak, semoga sehat selalu buatnya istriku di rumah. Salam buatnya Badak, Abang Davi, Mas Putra, dan buat semuanya ya. Dan lagi-lagi kita minta maaf karena lagunya belum bisa kita puterin ya. Terus juga assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ini darinya Bu Siti Rubiah. Bisa minta lagu Negara Angin? Negara Angin? Negara Angin. Yang dinyanyikan Deni Caknan ya, lagu ini buat keluarga, ucapannya selamat sore, selamat beristirahat gitu. Oke lah, nanti lagunya kita puterin ya.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban di lah ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program ini di Nuansa Nenek Daerah. Dan ya di studio sampai pukul 17.47 menit melintas ya. Jadi buat yang mau bergabung, silahkan, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8108.

Oke, Slamania ya di studio Stopukul Yublas lewat 56 menit melintas dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Slamania semua ya. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mode.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala anihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti keimanan seorang muslim adalah dengan sedekah. Ini ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Al-Harith bin Hasim Al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun." Bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Solat adalah cahaya. Dan sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Hal ini karena, pendengar, harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dia bersedekah. Pendengar yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam bersedekah. Pernah suatu ketika beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah beliau bersedekah satu ekor atau dua ekor domba saja? Tidak, pendengar. Beliau bersedekah dengan satu lembah kambing. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut kemudian pergi kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian, dan dia tidaklah khawatir akan jatuh miskin. Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya." Selain itu, pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika, ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan. "Siramlah kebun si fulan itu." Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan. Lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya. Dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar satu suara dari awan yang menurunkan air yang ada di kebunmu ini." Suara itu berkata, "Siramlah kebun si fulan itu. Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya apakah yang Anda lakukan?" Sang pemilik kebun pun menjawab, "Karena aku senantiasa memperhatikan hasil kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya aku makan, dan sepertiganya yang lain aku kembalikan untuk bibitnya. Begitulah pendengar, betapa sedekah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan kebaikan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyedekahkan sepertiga hasil panennya. Masya Allah. Itulah pendengar pemaparan kita kali ini. Semoga dengan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dalam bersedekah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudarat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bisyikit tamrah," walaupun dengan separuh kurma, ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat walau bisyikit tamrah bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya.

0: jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian, pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ekstramania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 8 Agustus 2026 bertepatan dengan 24 Safar 1448 Hijriah bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstramania ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya, hari 9 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstramania langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Inilah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, selamanya para pencinta acara Mutiara Semu di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya. Masih bersama saya di program Mutiara Semu, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Selanjutnya kita lanjutkan ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian ke-6 ini. Nah, kita lihatlah penyebabnya, termasuk ya penyebabnya mengikuti langkah-langkah setan. Masih panjang ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعزكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah Mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para pencinta acara Bandara Subu di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan ya kajian kita di pagi hari ini, ketika cinta di rumah tangga ya di ambang kancuran, bagian yang keenam ini. Kita sudah sampaikan apa penyebabnya ya. Penyebab pertama, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah ya. Yang kedua, kena perselingkuhan atau zina, udah kita sampaikan. Ekstremnya yang ketiga, termasuk juga adalah mengikuti jalan-jalan setan. Nah, bagaimana cara setan itu masuk ke dalam tubuh manusia? Akhirnya manusia mengikuti jalan-jalan setan itu. Nah, semoga ini jadi itibar bagi kita ya. Wala tattabi'u khutwati setan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Surat ya, Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wala tattabi'u khutwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 208. Asyaitanu yadukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'zukum maghfirata minhu wa fatla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah 268. Ini terutama bagi pasangan suami istri ini, pasutri ya, dalam menghadapi kehidupan baik pengantin baru maupun pengantin lama ini, maupun yang belum menikah ya. Ingat, ternyata setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah ya. Nah, bagaimana cara setan menggoda manusia dan ada solusinya? Nah, yang pertama ini seorang cendekiawan ditanya ya. tentang bagaimana set pintu masuk setan dalam diri manusia. Yang pertama digoda manusia dengan rakus, ya, serakah, serta buruk sangka. Nah, jadi manusia rakus, manusia buruk sangka, itu cara setan menggoda hati manusia. Padahal kalau dia paham, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini sudah ditentukan Allah rezekinya. Tapi rakus ini, tamak serakah ini, kemudian buruk sangka kepada manusia. Maka solusinya adalah ya, yakin kita kepada Allah, qanaah dalam hidup. Nah, ini obatnya. Jadi kalau kita rakus, tamak, serakah, berhenti itu, kemudian yakinkan diri kita, yakin kepada Allah. Nah, Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberi kita rezeki. Kadang zamannya kena ingin banyak, nah, sudah ada dirinya yang ada sama di tangannya, punya orang lain pun diambilnya. Nah, kalau sudah ada pingin lagi, begitulah manusia. Seandainya diberikan segunung emas untuk dirinya, apakah selesai? Enggak, dia akan minta gunung emas yang lain. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika tanah sudah disumpal ke mulutnya, sudah masuk ke dalam kubur, baru berhentilah tamak rakusnya itu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita qanaah. Terima apa digoda manusia dengan rakus, ya, serakah, serta buruk sangka. Nah, jadi manusia rakus, manusia buruk sangka, itu cara setan menggoda hati manusia. Padahal kalau dia paham, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini sudah ditentukan Allah rezekinya. Tapi rakus ini, tamak serakah ini, kemudian buruk sangka kepada manusia. Maka solusinya adalah ya, yakin kita kepada Allah, qanaah dalam hidup. Nah, ini obatnya. Jadi kalau kita rakus, tamak, serakah, berhenti itu, kemudian yakinkan diri kita, yakin kepada Allah. Nah, Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberi kita rezeki. Kadang zamannya kena ingin banyak, nah, sudah ada dirinya yang ada sama di tangannya, punya orang lain pun diambilnya. Nah, kalau sudah ada pingin lagi, begitulah manusia.

yakin kepada Allah. Nah, Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberi kita rezeki. Karena sebenarnya kena ingin banyak. Nah, sudah ada dirinya yang ada sama di tangannya, punya orang lain pun diambilnya. Nah, kalau sudah ada pingin lagi, begitulah manusia. Seandainya diberikan segunung emas untuk dirinya, apakah selesai? Enggak, dia akan minta gunung emas yang lain. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika tanah sudah disumpal ke mulutnya, sudah masuk ke dalam kubur, baru berhentilah tamak rakusnya itu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita qanaah, terima apa adanya ya. Nah, ingat Quran mengingatkan kepada kita wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak ada dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Nah, makanya jangan rakus, jangan buruk sangka dengan manusia ya. Itu pintu masuk setan dalam diri manusia. Rakus, tamak, serakah. Kemudian buruk sangka sama manusia. Ya, orang mendapat nikmat, dia yang sakit hati. Orang dia mendapat naik pangkat, dia yang stres. Orang pulang haji, dia digotong ke rumah sakit. Kenapa itu? Karena ada ya rakusnya, tamaknya, serakahnya, ya buruk sangkanya. Nah, ini juga jauhkan diri. Itu cara setan menggoda manusia. Nah, yang kedua, bagaimana cara pintu masuk setan dalam diri manusia? Ini terutama bagi keluarga-keluarga muslim ini, agar kita jangan sampai larut dalam godaan setan ini. Yang kedua, ya bagaimana pintu masuk setan menggoda manusia? Ingin hidup terus dan panjang angan-angan. Jadi, merasa ingin hidup selama-lamanya. Walaupun ada kata pepatah yang i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini bukan hadis, ini hanya pepatah Arabnya. Carilah duniamu seakan-akan hidup selamanya. Cari akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Ingat, ada batasnya. Tapi begitulah setan menggoda hati manusia. Ya, terus-terus. Ya, panjang angan-angan. Ya, merasa hidup terus selama-lamanya. Nah, kadang dia lupa. Ya, hadapilah itu. Ya, dengan apa? Dengan zikrul maut. Ingat mati. Ya. Bagaimana cara mengingat mati? Lihat orang yang dulu pernah hidup, sekarang telah tiada. Lihat, ya jenguk orang yang sakit. Lihat orang sakaratul maut. Lihat orang yang sudah dikubur. Dulu dia pernah hidup. Sekarang sudah dimandikan jenazahnya. Sudah dikafani. Sudah disolatkan. Diangkat jenazahnya di atas keranda. Dibawa ke kubur. Sudah dikubur. Nah, jadi ya ini setan menggoda manusia dengan hidup. Merasa hidup selama-lamanya. Padahal batas kehidupan itu ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan wafat mati. Surat Luqman ayat 34. Nah, jadi kalau ada di hatinya ingin hidup selama-lamanya, lihat ada orang yang sudah wafat. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Yang penting bagaimana napas kehidupan masih ada, darah masih segar, ya denyut nadi masih berdenyut, maka masih bernapas, banyak-banyaklah melakukan amal yang makbulah. Setelah kita beramal, minta kepada Allah apa? Allahumma inni as'aluka. Pagi-pagi seperti ini ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Begitu. Jadi setelah kita sedekah, minta kepada Allah, saya diterima Allah. Setelah kita sholat, minta kepada Allah agar sholat diterima Allah. Setelah kita melakukan zakat, haji, dan sebagainya, kebaikan, minta kepada Allah agar kebaikan itu diterima oleh Allah. Nah, jadi pintu masuk setan dalam diri manusia, ingin hidup terus panjangan angan-angan. Bagaimana mengobatinya? Zikrul maut, ingat akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan

Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Surat Luqman ayat 34. Yang ketiga, seramanya, bagaimana pintu masuk setan menggoda manusia? Ini ya, sebagai muhasabah diri, terutama bagi yang sudah biasa mengikuti langkah-langkah setan. Ini ketika cinta dihambang kancuran rumah tangga, ini juga penyebabnya. Ya, apa namanya, mudah mengikuti langkah-langkah setan. Nah, yang ketiga, bagaimana pintu masuk setan dalam diri manusia? Nah, ingin bahagia terus, nikmat yang berkecukupan, ya. Nah, jadi ingin merasa kok ingin bahagia terus. Nah, padahal dunia ini ada bahagia, ada suka, ada duka, ya. Nah, dan jadi kalau andai kata diuji dengan kenikmatan, nah, lalu lupa, itu istidrat, ya. Kenikmatan yang sedih segerakan oleh di muka bumi, di hari kiamat dia enggak dapat lagi. Jadi cara setan menggoda manusia bagaimana? Ingin bahagia terus dan nikmat yang berkecukupan. Nah, lalu kalau bagaimana solusinya? Ya, solusinya dia ingat, ya, semua nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, bagaimana syukur nikmatlah. Dengan cara apa? Dengan lisan alhamdulillah. Dengan hati ini nikmat datang dari Allah. Dengan amal yang wajib ia tunaikan tepat waktu. Yang sunnah-sunnah dia tambah. Ini menandakan apa? Dia ingin mensyukur nikmat Allah. Nah, jadi cara setan menggoda manusia, diberinya berbahagia terus dengan nikmat yang berkecukupan. Tapi dilupakan dia dari mengingat Allah. Nah, jadi itibar sama kita. Jadi pelajaran bagi kita semua selamanya, terutama yang diberi Allah kekayaan, ya, diberi Allah harta yang berlimpah, ingat, ya, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Ya, semua nikmat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingin bahagia terus dan nikmat yang berkecukupan, itu cara setan menggoda manusia. Yang keempat, bagaimana pintu masuk setan dalam diri manusia? Ujub, membanggakan diri sendiri, ya. Dia mengatakan, enggak ada orang lebih pintar daripada saya. Itu ujub itu. Nah, kalau sombong, ujub itu adik kakak itu, ya. Nah, jadi apa namanya, bangga, enggak ada orang lebih kaya daripada saya. Nah, ini ujub ini. Enggak ada yang lebih terhormat daripada saya. Itu ujub itu. Ya, enggak ada yang lebih cantik daripada saya, itu ujub itu. Enggak ada lebih tampan daripada saya, itu ujub itu. Enggak ada yang lebih cerdas daripada saya. Nah, enggak ada lebih alim daripada saya, ya, itu ujub itu. Itu cara setan menggoda hati manusia, ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah takutlah kepada Allah, ingatlah itu karunia Allah. Anda kaya, karunia Allah. Anda cerdas, pintar, gelar tinggi, profesor, doktor, itu karunia dari Allah. Anda punya pengaruh yang banyak di tengah manusia, itu karunia Allah. Jangan ujub. Anda diberi Allah harta berlimpah, itu karunia Allah. Jangan ujub, ya. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Jangan menjadi korun, ya. Dicapa sebagaimana pada zaman Nabi Musa. Jangan menjadi Fir'aun, ya, sebagaimana zaman Nabi Musa. Fir'aun, Qarun, jangan menjadi Haman, perdana menterinya. Mereka itu hancur disebabkan ujub dan kesombongannya. Nah, itu cara setan menggoda manusia. Ujub, ya. Bagaimana solusinya? Solusinya, ya, pasrahkan diri kepada Allah. Nah, ujub, cabut akar-akar ujub itu. Nah, semua titipan Allah. Harta, titipan Allah. Ilmu, titipan Allah. Yakinkan diri kita. Nah, jadi selamanya itu titipan Allah. Kalau dia sadar, ya cabut akar-akar ujub itu. Nah, kalau masih ada membanggakan diri, nah ini ujub ini. Itu setan menggodanya itu. Yang kelima, bagaimana lagi cara setan menggoda manusia? Meremehkan teman, tidak menghormati mereka. Jadi kalau suka meremehkan orang lain, ah, kamu itu kan belum seberapa dibandingkan saya. Pengalaman kamu belum seberapa dibandingkan saya. Ilmu kamu masih kecil, baru anak kemarin sore. Kalau itu apa? Itu cara setan menggoda manusia. Meremehkan teman, tidak menghormati mereka. Nah, yang betul bagaimana? Yang kecil disayangi, yang besar dihormati, yang tua disegani. Kan begitu.
Tapi kan enggak, ya mentang-mentang dia tua, yang kecil diremehkannya. Mentang-mentang punya harta, yang miskin diremehkannya. Mentang-mentang punya pangkat jabatan, ya yang rendahan diremehkannya. Itu setan menggoda dirinya. Dalam kehidupan rumah tangga begitu juga, kebetulan suaminya lebih tinggi status sekolahnya dibanding istrinya, meremehkannya. Atau juga sebaliknya, istrinya lebih kaya mungkin sebelum dia menikah, lebih cerdas, lebih tinggi sekolahnya, sementara suaminya rendah ya sekolahnya, diremehkannya. Cara setan menggoda manusia, meremehkan teman, tidak menghormati mereka. Nah, jadi ya, bagaimana solusinya? Solusinya ya sudah, jadilah pribadi yang qanaah, tadaru, ya rendah hati ya di hadapan manusia. Nah, dipuji manusia, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya. Dikritik manusia, hakikatnya dia sedang memberi penghormatan dengan tidak dengan secara halus itu ya. Nah, Islamnya begitu ya, meremehkan teman, tidak menghormati mereka, ya itu cara setan menggoda manusia. Yang keenam Islamnya, ini kita cerita tentang jangan mengikuti jalan setan ya. Karena ini jebak penyebab penghancuran rumah tangga dan juga pribadi. Apalagi dengki. Nah, iri hati. Bahasa kitanya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Para pendengki ini ya, dia sholat juga, dia puasa juga, dia zakat juga, bahkan tiap sebentar umrah, sudah haji. Tapi pendengki, hati-hati, amal-amalnya habis ya, bisa habis laksana api, kayu dimakan api, habis beterbangan. Iyakum wa hasad, kata Nabi. Jauhlah sifat hasad itu. Orang hasad dengki itu bisa menghabiskan pahalanya seperti kayu dimakan api. Habis. Nah, bagaimana solusinya? Cabut akar-akar kedengkian itu di hati. Kalau dengki, kata Nabi, jangan lanjutan. Jangan dilanjutkan. Kalau dia ada perasaan sial, jangan hiraukan. Kalau ada prasangka buruk, jangan buktikan. Nah, Islamnya pintu masuk setan dalam diri manusia. Dengki, iri hati kepada orang. Pingin nikmat itu habis ya dari orang yang dia dengki. Atau sama-sama tidak dapat. Atau ingin menghancurkan. Nah, Islamnya dengki itulah yang membuat ya, saudara Yusuf membawa Yusuf, memasukkannya, memisahkannya dari ayahnya Yakub. Dimasukkannya ke dalam sumur. Dengki itulah yang membuat apa? Yang membuat Qabil membunuh adik kandungnya Habil. Kena kedengkian itulah iblis ya. Ya pernah benci total sama manusia dengan Adam sampai akhir zaman. Nah, Islamnya jadi bagaimana jauhkan diri kita dari kedengkian ini ya. Nah, dengki itu patahkan dengan apa? Dengan tidak lagi melanjutkannya. Hentikan kedengkian itu. Nah, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka juga kepada manusia. Jangan pelihara kedengkian itu, bisa menghabiskan pahala laksana kayu dimakan api. Kita akan sambung seramannya setelah yang berikut ini.

0: Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih ya Mas Setia di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Assalamualaikum, kita buka line teleponnya di 0811-648-1048. Kita buka. Ketika cinta diambang kehancuran bagian yang ke-6 ini, tapi masih penyebabnya yang ketiga, yaitu kena mengikuti jalan-jalan setan. Nah, kita kenalilah bagaimana cara setan menggoda manusia. Nah, jadi yang nama manusia itu akan diuji dengan kesulitan. Datang kesulitan itu datangnya dari orang muslim yang membenci, ada itu. Datang juga dari orang mukmin yang mendengki. Datang kesulitan itu dari orang kafir yang memerangi. Nah, kata ulama nih ya, ada juga kesulitan datang dari setan yang menggoda, ini tidak nampak. Nah, juga datang kesulitan itu dari nafsu yang susah dikendalikan. Nah, kita kenalilah bagaimana cara setan masuk ke dalam diri manusia. 0811-648-1048 kita buka. Jadi pintu masuknya dari dengki ya. Nah, jadi kalau Anda memelihara dengki dalam hati, selama ada dengki, selama itu Anda sedang digoda oleh setan. Dan sejarah mencatat para pendengki itu mati ya duluan sebelum orang didengkinya. Nah, kenapa? Pagi, sore, siang, malam dipikirkannya bagaimana cara menghancurkan orang didengkinya. Yang rusak dia sendiri. Nah, sementara yang didengki dia tawakal kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia jalan juga dia sebagaimana biasa. Nah, Allah akan menolongnya. Bukan lebih ke para pendengki, temannya terus setan terus menggodanya. Pagi, sore, siang, malam digerogoti oleh setan itu para pendengki itu ya. 0811-648-1048 kita buka. Tema kita ketika cinta diambang kehancuran bagian yang ke-6 ini. Ya, kita sudah masuk, sebabnya adalah mengikuti langkah-langkah setan. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
1: Assalamualaikum Mutiara Subuh. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
2: Salam Ustaz.
1: Dari suaranya Pak Manik ini ya.
2: Iya, iya Manik ini Ustaz.
1: Pak Manik, silakan Pak. Pintu kita masih nah, tentang
2: cerita setan ini Ustaz. Ya. Dan jadi setan itu selalu menggoda manusia Ustaz ya. Supaya manusia itu tetap selalu ada kehancuran.
1: Ya.
2: Jadi begini Ustaz. Jangankan menggoda, seandainya Ustaz ada seseorang yang dimasuki setan. Jadi yang dimasuki setan itu kadang-kadang kita bacakan ayat-ayat pun dia nggak takut. Nah, jadi solusinya Ustaz, setan itu kadang-kadang harus dia minta upah. Misalnya kita menerbangkan ayam, kadang-kadang kambing. Nah, jadi kalau kita buat begitu Ustaz, ya kebetulan setan itu mau pergi Ustaz, enggak mau lagi dia mengganggu. Jadi niat kita Ustaz bukan kita memuja, cuma lagi niat kita supaya jangan mengganggu kita lagi Ustaz. Nah, jadi solusinya yang terbaik Ustaz.
1: Boleh Ustaz. Boleh tanya siapa? Apa contohnya tuh Pak?
2: Hah?
1: Apa contohnya tuh?
2: Maksudnya setan itu tetap selalu kemasukan, kesulitan.
1: Oh gitu, katanya harus ini tumbalnya gitu.
2: Ah, jadi harus dia minta upah. Jadi
1: upah bagaimana
2: misalnya, Pak? Misalnya ayat-ayat terkursi, ayat wamanya takfila. Enggak ada mampan Ustaz. Jadi bagaimana solusi Ustaz kita untuk menjauhkan setan itu supaya jangan mengganggu kepada manusia itu Ustaz.
1: Baik.
2: Tolong Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Dari Pak Madis kontang. Nah, selamanya betul ya. Nah, dalam agama Islam, hukum mempersembahkan tumbal kepada setan atau selain Allah adalah haram, Pak. Dan merupakan perbuatan syirik besar. Ya, dapat mengeluarkan seorang itu dari agama Islam. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi bagaimana pandangan Islam tentang tumbal ini? Betul kata Bapak tadi. Kalau dia enggak diberi upah itu kan tumbal Pak ya. Nah, dia sudah diberi ayat kursi, dibacakan Quran sebagainya, lalu kemudian enggak juga masih dia kesurupan lalu kemudian lalu dikasih upah atau tumbal tadi ya. Nah, gini ya. pandangan Islam tentang tumbal ini termasuk syirik ya, jauhkan. Dan ini laknat Allah, dosa besar. Nah, bagaimana nasib korban tumbal ini? Tidak dia sudah menjadi budak setan ya. Nah, kalau dia mati, mati dalam keadaan ya pengikut setan. Nah, bagaimana tetap ya Allah itu ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi. Allah itu Maha Perkasa. Nah, jadi kalau masih dia masih oh ini obatnya ini harus dicari ini dan itu nih. Nah, harus cari ayam ini dan itu baru bisa dia sembuh nih. Itu tetap tumbal namanya ya. Itu dalam Islam itu hukumnya syirik, tinggalkan itu. Bagaimana siapa bilang ya? Nah, kita baca riwayat ya. Suatu ketika Abu Hurairah itu ya sahabat Nabi diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal. Ya, dalam hadis Imam Muslim ceritakan ini. Nah, ketika Baitul penjaga malam ya, macam sekarang sapam lah ya. Nah, rupanya suatu malam datanglah pencuri mengambil harta zakat Baitul Mal ya, ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika ditangkap kemudian dia si pencuri tadi minta maaf, minta ampun, minta lepaskan karena alasannya banyak, mungkin lepaskan karena istri lapar sebagainya ya, dilepaskan. Pagi-paginya lalu kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah, tadi malam kedatangan maling ya Rasulullah mencuri Baitul Mal. Nah, kata Nabi, nanti mana dia saya lepaskan, nanti malam dia datang lagi, kata Nabi. Nanti malam kalau dia datang lagi Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya akan tangkap. Malamnya demikian, maling lagi, dicuri lagi Baitul Mal. Orang yang sama ditangkap sama Abu Hurairah. Ternyata dari kedua malam itu dia mengatakan lepaskan saya ada dengan mengibah-ibah dilepaskan. Nah, pagi-paginya Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam ada maling yang sama, tapi mana dia saya lepaskan, kasihan kata mengibah-ibah. Nah, kata Nabi malam ketiga nanti malam dia akan datang lagi. Nah, apa kata Abu Hurairah? Kali nanti malam datang lagi saya akan tangkap ya Rasulullah, akan berikan kepada engkau. Enggak saya beri ampun. Malam ketiga juga demikian, ternyata diambil Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Tidak ada lagi kata-kata ampun yang mengiba-iba. Nah, ketika itu si maling tadi mengatakan, nah gini saja damailah kita apa-apa itu. Nah, sudahlah selesaikan saja cerita sini, lepaskan saya. Kalau lepaskan saya akan berikan kepadamu sebuah kalimat. Kalau kalimat itu kau baca menjelang tidur, kau enggak diganggu setan. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum dan seterusnya Al-Baqarah 255. Orang banyak menyebut ayat kursi. Nah, ketika itu Abu Hurairah melepaskan ya setelah diajarkan itu. Lalu pagi-paginya Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam datang lagi dia. Mana saya lepaskan ya Rasulullah? Karena dia memberikan saya sebuah kalimat katanya, kalau dibaca menjelang tidur, ya insyaallah enggak diganggu setan sampai pagi." Siapa apa yang dibacanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255, orang bilang ayat kursi ya. Karena ada kata wasi' kursiyunya. Nah, di situ ada kata wasi' kursinya. Lalu kata Nabi kepada Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah," kata Nabi, "tahu enggak kamu siapakah yang datang tiga malam kepadamu itu?" "Tidak ya Rasul." "Dia itu pembohong, tapi malam itu dia benar mengatakan kepadamu. Dia itu adalah setan yang menyerupai manusia, yang mengajarkan kepadamu rahasia ayat kursi Al-Baqarah 255. Nah, jadi itulah ya, berarti apa? Ya ini juga berarti enggak ada itu kalau orang sudah dibaca ayat Quran ya, lalu kemudian dia belum juga, berarti apa? Masih berarti bersekutu dengan setan, sudah taubat kepada Allah. Islamnya setan itu ya enggak akan mati-mati sampai hari kiamat. Nah, dua permintaannya kepada Allah. Yang pertama, tidak dimatikan karena keturunan sampai hari kiamat. Yang kedua, doanya semua permohonannya dikabulkan biar ada temannya nanti dari kiamat ya di dalam neraka. Jadi bagaimana solusinya kalau dia minta tumbal? Jangan lakukan. Nah, upah namanya. Nah, kalau dilakukan berarti kita mengikuti langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati setan. Innahu lakum aduwwu mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Begitu kita. Nah, begitulah kata Quran ya. Kalau ngikuti berarti ngikuti langkah setan. Termasuk ya ini harus diberi ini tuh. Harus diberi ini dan itu. Kalau enggak, maka dia enggak sembuh-sembuh itu. Berarti dia mengikuti langkah-langkah setan. Ya jelas, siap-siap. Oh, dia sudah diberikan sembuh, betul sembuh. Kenapa? Karena sudah pengikut-pengikut setan. Setan minta kepada Allah dikabulkan, tapi temannya nanti di nerakanya Allah. Mau jadi teman setan di neraka? Nah, pasti tidak mau. Oleh karena itu, berlindunglah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu ya, Pak. Apa tadi? Pak Mani ya, semoga dapat dimaklumi ya. Misalnya kita cerita ketika cinta diambang kanjuran yang bagian ke-6 ini, tapi masih tentang sebab yang ketiga. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi orang yang mengikuti jalan-jalan setan siap akan hancur dirinya, keluarganya, ataupun yang usahakannya. Kita tidak mau itu ya, kita ingin sukses di dunia, sukses di akhirat. Bagaimana kita bisa sukses dunia akhirat? Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Tapi kalau masih perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dikerjakan juga, belum sukses itu dunia akhirat. Atau sebaliknya pula, perintahnya dilupakan, larang dikerjakan, gagal itu ya di dunia, gagal dia itu di akhirat. Enggak kok, dia kok buktinya dia berbuat dosa makin kaya, makin dia suka zina, makin sehat, dia makin nampak kita ya, hakikatnya itu istidrat, kenikmatan disegerakan di dunia, tapi dari kiamat dia menjadi mendapatkan azab neraka. Jadi selamanya ketika kita diuji kemiskinan, kadang bisa bersabar. Tapi ketika diuji dengan kecukupan, kemewahan, lupa kepada Allah, itu juga ujian. Nah, bisa enggak bersabar di atas kenikmatan itu? Bisa enggak bersabar di atas kemewahan itu? Bisa enggak bersabar di atas kecukupan itu ya? Kadang selamanya orang ditimpa dengan kemiskinan mampu bersabar. Tapi ketika ditimpa dengan kekayaan, enggak bersabar. Bagaimana buktinya? Enggak sholat lagi, enggak puasa lagi, enggak zakat lagi, enggak haji lagi, enggak taat lagi. Itu apa? Itu ujian dari Allah. Nah, dia perlu kesabaran. Jadi orang kaya pun perlu kesabaran. Datang orang minta bantuan, diberi. Itu perlu kesabaran. Orang minta bantuan, enggak diberi. Ya, itu berarti apa? Diuji dengan apa? Dengan kebakhilan. Baik, selamanya kita lanjut yang ke-8. Pintu masuk setan apa lagi? Kikir, pelit, bakhil. Nah, jadi Nabi saja berlindung kepada Allah dari bakhil ini. Allahumma inni auzubika ya minal ajiz wal kasal wal bukhli. Nabi saja berlindung kepada Allah dari apa? Dari lemah, dari sedih, dari lemah. Termasuk dari bakhil ini, pelit. Punya ilmu, pelit menyampaikan. Punya harta, pelit berbagi. Punya pangkat jabatan, pelit melayani orang, memudahkan orang. Nah, kadang sebenarnya syaratnya apa? Kalau kamu mau dipermudah, siapkan uang sekian. Ada pelicinnya. Nah, itu pintu masuk setan menggoda manusia. Kikir, pelit, bakhil. Datang orang minta tolong kepada dari maaf. Ya, salah apa dia kok minta maaf? Nah, ada berikanlah ya. Nah, ketika Anda berikan itu menjadi investasi akhirat. Kita senang sekali berinvestasi di dunia ini ya. Nah, investasi kamu apa? Emas, apalagi tanah, apalagi investasinya rumah, apalagi investasi banyak kebun sebagainya. Tapi kita lupa investasi akhirat. Investasi akhirat apa? Ya sedekah, ya zakat, ya bantu lembaga sosial, bantu lembaga pendidikan, membantu anak yatim, membantu orang miskin, itu kan yang pasal akhir itu, membantu dakwah Islam seperti ini, ya menolong para guru-guru kita, mensejahterakan para ustaz-ustaz kita. Nah, begitu. Nah, Islam kadang kita sering apa nama? Banyak meminta saja pada guru-guru kita nih ya, pada ustaz-ustaz kita ya, Pak Ustaz, nah, Pak Guru. Ya. Tapi kadang kita lupa mensejahterakan guru-guru kita itu. Istilahnya kalau guru-guru kita itu ya 24 jam dia menyampaikan ya menyampaikan ilmu tengah-tengah umat ini ya. Nah, enggak ada dia berpikir bahwa kadang dia pagi sore siang melakukan. Tapi dia kan punya diri, punya kebutuhan keluarganya, punya diri, kebutuhan dirinya. Nah, siapa yang mensejahterakannya? Ya para kenia, para orang kaya, para orang yang mampu. Nah, kalau kita baca sejarah dahulu ya. zaman dinasti Abbasiyah itu para guru-guru itu, para ustaz itu sejahtera sekali ya. Ya. Ilmunya diganti dengan emas ya. Nah, makanya mereka enggak pikir lagi kebutuhannya. Nah, hari ini selamanya banyak orang-orang kaya, mampu, sanggup, bakhil, enggak mau menolong orang-orang yang perlu ditolong ya. Itu cara setan menggoda manusia. Diujinya manusia dengan apa? Dengan pelit, bakhil, ya, punya harta, enggak mau berbagi. Padahal ketika dia keluarkan, itulah yang untuk dirinya. Ya, kalau dia punya uang 1 juta mamanya, diinfakkannya 100 ribu, dibelinya sembako 900 ribu, yang 100 ribu itulah yang menjadi investasi simpanan akhiratnya. Kadang samanya bangga sekali ya, berapa hartamu? Kamu lihat ini di buku tabungan saya. Sekian M katanya. Nah sekarang sudah berapa M yang Anda sedekahkan? Baru kemarin 2 juta. Nah 2 juta itulah yang baru investasi akhiratnya. Ya selebihnya akan habis. Ya. Nah kalau sudah dia wafat, itu harta milik ahli warisnya. Jadi kita selamanya agak diingatkan bagi para agnia yang dititipkan harta oleh Allah ya. Nah, Anda itu bersedekahlah, berimpaklah ya, mumpung sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih diberi Allah kenikmatan itu. Tapi ketika mata sudah tertutup, sudah terpejam, harta tidak miliknya lagi, sudah milik ahli warisnya. (0811-648-1048) kita buka. Ketika cinta dia menghancurkan bagian keenam ini, ya termasuk sebabnya hancurnya diri, hancurnya keluarga, kena bakhil, pelit, ya, kena mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita berinfak, ya, nah, maka malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah. Yang pelit didoakan, Allahumma a'ti mumfikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil, pelit. Istilahnya saya belum ketemu ya, orang gara-gara berzakat dia kak miskin. Belum ketemu saya, tolong tunjukkan saya. Kalau tapi jangan, kenapa dia jatuh bangkrut? Ini gara-gara zakat. Bukan itu, jangan-jangan ada dosa lain dikerjakannya. Riba mamanya. Atau zina mamanya, makin kaya makin suka berzina. Nampak di hadapan orang yang nampak yang baik-baik saja. Nah, ya di ahli zakat, ahli sedekah. Tapi dibalik di kala sendirian, dia mungkin berzina, mungkin dia melakukan yang haram. Itulah yang membuat dia bangkrut. Islam itibar sama kita, belajar dari orang-orang sukses ya. Sukses dalam kehidupan yang sebenarnya ya. Nah, sukses dunia akhirat. Bagaimana kalau dia jadi orang kaya yang takwa kepada Allah. Kalau dia seorang ilmuwan yang takwa kepada Allah. Kalau dia seorang pejabat, pejabat yang takwa kepada Allah. Kalau dia seorang profesional, profesional yang takwa kepada Allah. Perintah Allah kerjakan, larang Allah tinggalkan. Baik dikala dia ramai-ramai, dia tetap menjaga ketakwaannya. Baik dikala sendirian. Ini yang paling sulit. Terkadang sama dia dapat orang banyak, dia nampak kayak orang alim, kayak orang soleh. Tapi di kalau sendirian, dia melakukan dosa maksiat. Nah, istilahnya inilah takwa itu dimanapun dia berada, dia berhati-hati dari dosa. Itu yang takwa. Kembali serangan. Jadi cara setan menggoda manusia dengan pelit bakhil. Yang kesembilan, ya setan menggoda manusia dengan sombong. Itu kakak kandungnya Ujub itu. Sombong itu apa? Al-kibru batara haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong. Nah itu, kamu belum apa-apa dibandingkan saya. Pengalaman kamu belum apa-apa. Itu Ujub merangkap sombongnya. Nah, bisa jadi sombong kena harta, sombong kena ilmu, sombong kena penampilan, sombong kena rupa, sombong kena banyak pengikut, sombong kena nasab, sombong kena pangkat, sombong kena dan sebagainya ya. Ingat, la tadkhul jannah. Man qala fi qalbi zarati min kibir, tidak akan masuk surga kata Nabi. Orang dalam hatinya ada kibir ya, walaupun sebesar zarah. Justru makin berisi, makin merunduk. Begitulah ilmu padi. makin tinggi ilmunya, makin rendah hati dia. Makin runduk, makin berisi, makin merunduk. Makin kaya dia, makin rendah hati dia. Makin tinggi jabatannya, makin merakyat dia. Begitu. Tapi merakyat yang betul-betul, bukan hanya sekedar citra pencitraannya. Makin diberi Allah nikmat begitu banyak, makin bersyukur dia dengan nikmat itu. Nah, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larang Allah. Jadi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itulah sifat iblis ya. Kan Allah perintahkan wa zakala lil malaikati sujudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan ketika sudah ciptakan Adam ya. Nah, dites sama malaikat ya, tahu semua. Baru lahir Adam, tahu semua. Karena Allah memberi ilmu kepada Adam. Nah, beri penghormatan kepada Adam. Malaikat beri hormat, tapi apa? Iblis tidak mau. Kenapa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong. Nah, dan termasuk golongan kafir. Jadi sombong ya. Nah, hati-hati sombong ini. Nah, apalagi udah miskin sombong. Kata Nabi ada tiga golong dari kiamat. Allah tidak berbicara dengan dia, tidak melihatnya. Baginya azab yang pedih. Siapa itu? Saykun zanin, orang tua yang berzina. Udah tua berzina lagi. Harusnya makin tua makin takut berbuat dosa, makin senang bertaubat. Ini makin tua makin senang berzina. Dari kiamat Allah enggak melihatnya, enggak memperhatikannya, baginya azab pedih. Yang kedua apa lagi? Yaitu wa malikun kazzab, pemimpin yang pembohong. Hati-hati nih, Anda diajak yang diberi amanah pemimpin ya, dari berbagai level ya. Kalau Anda berbohong, siap-siap ya. Nah, dari kiamat Allah enggak melihatnya, tidak mensucikannya, baginya azab yang pedih. Yang ketiga apa? Wa'ilun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong lagi. Bukan berarti orang kaya, bukan berarti orang kaya enggak boleh sombong. Enggak boleh kita sombong. Apa yang disombongkan? Lahir kita dibantu oleh orang lain, wafat pun kita ditolong oleh orang lain. Apa yang disombongkan? Nah, kalau ya kita lain enggak apa-apa kan begitu. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara afida lakum tashkurun. Kamu keluar dari perut ibu kamu enggak apa-apa. Allah berikan mata, telinga, hati agar kamu bersyukur kepada Allah. Nah, ketika sudah dewasa kita merasa kita yang paling kaya, kita yang paling supernya, yang paling hebatnya. Nah, akhirnya sombong datang. Nah, cabut akar-akar kesombongan itu di hati. Isi dengan rendah hati. Kalau Anda orang kaya, belajar dari Utsman bin Affan. Belajar dari Abu Bakar Siddiq. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Kalau Anda seorang militer, lihat belajar dari Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu, setiap perang menang terus. Ketika Nabi mengangkat Usamah bin Zaid ya di penghujung hidup Nabi ini yang usia 19 tahun, Usamah bin Zaid jadi panglima perang, Khalid bin Walid jadi prajurit, dia tetap berperang di jalan Allah. Kenapa? Niatnya mencari ridha Allah. Anda seorang ilmuwan, lihat bagaimana Abdullah ibn Abbas, lihat bagaimana Abdullah ibn Mas'ud ya. Anda seorang penghafal Quran, lihat bagaimana Ubay bin Ka'af, lihat bagaimana Abu Musa al-Asari. Mereka itu orang-orang yang dijamin Allah dalam surga ya, dijamin Nabi bahwasanya mereka masuk surga. Tapi apa dalam kehidupan? Mereka meletakkan dunia itu di tangan, tidak di hati. Istilahnya terakhir ya, 10 pintu masuk setan itu tamak dan rakus. Nah, kalau yang tadi di awal juga disampaikan ya. Jadi oleh karena itu ya, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang hancur. Jangan hancurkan rumah tangga gara-gara mengikuti langkah-langkah setan. Kita ulang kembali ya, pintu masuk setan itu yang pertama karena dia itu rakus ya dan buruk sangka ya, obati dengan qanaah dan percaya diri. Percaya kepada Allah ya. Kemudian ingin hidup terus ya, panjang angan, obati dengan zikrul maut ya. Yang ketiga ingin bahagia, ingin terus ya akan nikmat Allah ya, berkecukupan. Nah, ingat ada hari berhisab, hari hitungan. Nah, kemudian digoda manusia dengan ujub ya, membanggakan diri. Nah, obati itu dengan apa? Dengan tetap mengatakan kita ini semua adalah hamba Allah. Nah, kemudian meremehkan teman, yang kelima ya, meremehkan teman, tidak menghormati mereka, hormatilah teman kita, jangan remehkan manusia. Yang keenam, dengki iri hati, itu juga sumber masuk setan dalam diri manusia. Obati dengan apa? Dengan berhenti, jadi dalam dari dengki dan iri itu. Digoda dengan riya, ya. Nah, obati dengan ikhlas. Digoda dengan kikir, obati dengan suka memberi, ya. Digoda dengan sombong, obati dengan rendah hati. Digoda dengan tamak rakus, ya, obati dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Nah, insyaallah para penyintas acara Mata Rasbu, inilah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Insyaallah kita bertemu kembali Senin ya, besok Ahad libur. Kita masih dalam kajian ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, bagian ke-6 ya. Hari ini bagian ke-6, insyaallah kita ketemu bagian ke-7. Terima kasih segala perhatian ya. Mohon para banyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan. Dari saya pribadi, mohon para banyak maaf. As-syaitanu yadukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fatla, wallahu wasiun alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunianya. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 268. Terima kasih segala perhatian. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.